jam 7 lewat belum bangun udah pasti telat dong ya teman berdua. Tapi kalau jadwalnya jam 8, jam 9 misalnya kuliah gitu ya, masih bisa sih, masih bisa lah kalau bangun jam segini teman berdua ya. Tapi ini ada mitos nih, katanya kalau bangun pagi bikin rezeki lebih banyak. Itu mitos atau fakta ya? Kalau secara Islam sih fakta sih sebenarnya ya, karena ada ajarannya tuh kalau bangun pagi rezeki lebih banyak teman berdua ya. Makanya kalau orang berdagang itu dari pagi teman berdua ya. Dan katanya kalau sedekah subuh juga bikin banyak rezeki teman berdua. Tapi sebenarnya bangun pagi katanya nih ya. Tapi aku lebih pilih yang secara agama aja deh teman berdua ya. Kalau secara science bangun pagi enggak otomatis bikin rekening bertambah. Ya memang sih, memang ya enggak bertambah. Tiba-tiba bangun pagi bangun jam 4 saldo nambah 1 juta, enggak, memang enggak. Tapi mungkin situ ada makna kalau bangun lebih awal itu bisa memberikan waktu tambahan untuk mempersiapkan aktivitas kamu teman berdua, ya kan? Dan orang yang mencari rezeki ataupun juga bekerja biasanya memang kalau bangun lebih pagi itu lebih fresh gitu kan, lebih moodnya lebih bagus, otomatis mungkin dengan moodnya lebih bagus jadi mudah bekerjanya, mudah urusannya, apalagi kalau yang berdagang ya jadinya mungkin makin pagi buka makin banyak mungkin yang beli. Ada yang berangkat jam 6 mungkin udah beli sarapan gitu kan. Itu kali teman-teman. Tapi aku percaya nih kalau bangun pagi rezeki lebih banyak, ya kan?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai itu.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Ya kita masih di Spada Teman Pro 2. Lanjut lagi yuk bahas mitos di pagi hari. Teman Pro 2 ini katanya ada mitos jangan langsung mandi setelah bangun. Loh kenapa? Ya ini katanya lumayan sering didengar Teman Pro 2, jangan langsung mandi setelah bangun tidur. Ada yang bilang ada yang pernah gak dilarang begitu Teman Pro 2. Bangun pagi masih ngantuk, rambut berantakan, terus depan kamar mandi. Ya kalau gak mandi gimana gitu maksudnya ya. Jadi sebenarnya katanya gak ada aturan umum kalau mandi setelah bangun tidur itu pasti berbahaya. Iya sih kayaknya. Ya mungkin gini sih, sesuaikan dengan kondisi tubuh dan suhu yang nyaman buat tubuh kamu Teman Pro 2. Ya kalau langsung digerujuk gitu ya. Itu bahasa apa ya digerujuk? Langsung disiram gitu Teman Pro 2. Kalau langsung disiram mungkin mungkin akan ada dampak yang negatif lah ya. Misalkan baru bangun tidur terus langsung kamar mandi langsung siram kepala kamu dengan air yang dingin kali ya, mungkin akan ada efek yang negatifnya gitu ya, entah flu entah apa gitu. Tapi sebaiknya memang maksud dari mitos ini jangan langsung mandi setelah bangun, mungkin diberikan jeda Teman Pro 2. Karena kalau gak salah emang iya sih, begitu kamu bangun, misalnya kamu tidur terus terbangun, kalau langsung berdiri langsung duduk itu gak bagus juga katanya Teman Pro 2. Biarkan jantung kamu, tubuh kamu itu menyesuaikan diri dulu. Jadi ketika bangun, sep, terbangun gitu kan, mungkin agak-agak 1 menit, 2 menit tetap berbaring, kemudian nanti 3 menit kemudian atau 4 menit kemudian duduk dulu, agak-agak meregangkan badan ya, stretching-stretching ringan sedikit, habis itu baru berdiri dan langsung baru kamar mandi. Dan memang kayaknya sih kalau menurut aku ya, pengalaman aku terutama mandi di pagi hari jam-jam 4 itu kalau langsung disiram gitu, apalagi kalau airnya gak pas suhunya, bahaya kayaknya sih. Jadi lebih baik memang sampai kamar mandi cek dulu airnya. Oh kalau airnya itu tidak terlalu dingin, ya mungkin bisa kamu mulai pelan-pelan siram dari kaki dulu, terus mungkin ke pertengahan badan, terus ke area bahu gitu kan, baru nanti baru kepala. Iya sih betul, kayaknya sih jangan langsung mandi, mungkin lebih ke berikan tubuh kamu waktu untuk lebih siap lagi gitu aja kali ya. Nyawanya tunggu balik dulu.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: Produ FM, teman terbaik.

Ada penyihir dari Gia Indrawari, teman Pro 2. Ini kalau aku jadi penyihir, mungkin aku pengennya menyihir Kota Pekanbaru, Riau, hilang asapnya gitu ya. Karena kalau dari pantauan dalam studio Pro 2 Pekanbaru ini sepertinya agak lumayan pekat nih, teman Pro 2, asapnya ya. Jadi buat kamu mungkin yang punya aktivitas di luar ruangan, sebaiknya gunakan masker, teman Pro 2, biar kamu nggak kena penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Tapi yang lebih baik sih aktivitasnya dalam ruangan aja ya. Kalaupun terpaksa ya udah pakai masker. Ini buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan, pakai maskernya teman Pro 2, dan hati-hati di jalan juga, tetap patuhi tata tertib lalu lintas, dan selamat beraktivitas buat kamu. Jangan lupa untuk sarapan, kalau ada waktu mampir dulu beli apa kayak gitu ya. Kayaknya bagusnya mungkin beli yang sehat-sehat aja teman berdua, karena kondisi cuaca seperti ini, kabut asap bisa bikin imun kamu lebih rentan terkena penyakit teman berdua.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Ada berita unik nih teman berdua nih buat kamu yang mungkin misalnya mengikuti sebuah kompetisi, kompetisi olahraga ya. Terus tiba-tiba perutnya nggak enak, kamu lebih pilih melanjutkan kompetisi itu atau ya lebih baik selesaikan dulu hajatnya nggak teman berdua? Karena ada yang menarik nih, ada berita unik katanya ada insiden, aduh ini nggak enak ngomongnya, cepirit yang viral pada atlet asal Australia Joanna Wittrich saat berlaga di ajang High Rocks Beijing 2026. Uniknya teman berdua, dia malah jadi juara atau pemenang kategori Women's Pro Solo. Wah. Jadi dia katanya mengalami buang air besar tanpa sengaja di tengah perlombaan. Tapi dia tetap memilih untuk melanjutkan hingga garis finish dan keluar sebagai pemenang kategori Women's Pro Solo. Dari reaksi publik sih katanya memang ada pro kontra lah ya. Karena memang ya namanya apa ya, ada yang bilang itu jijik, ada yang bilang itu profesional dan segala macamnya. Nah untuk penyelenggara sendiri katanya ini katanya pihak High Rock China langsung membersihkan area terdampak dan membuang alat yang terkontaminasi dan mengganti karpet lintasan. Wah malah makin repot ya. Tapi pendiri High Rock menyampaikan permintaan maaf teman berdua karena lambat bereaksi saat insiden terjadi dan berjanji memperketat prosedur kebersihan ke depannya. Dilema sih ya, kalau memang sudah berjalan lombanya mau menyerah kayaknya mungkin bagi dia nanggung gitu teman berdua. Dan akhirnya memang ternyata keyakinannya terbukti ya jadi pemenang di kategori Women Pro Solo. Ini buat kamu kalau mengalami hal yang seperti itu apa sih yang akan kamu lakukan? Kalau aku sih mending ya udahlah lanjutin untuk tahun depan aja, selesaikan dulu hajatnya gitu teman-teman ya.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Eh, Win, sini deh. Sini deh cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
3: Komen.
2: Yuk, komen.
4: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
4: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
4: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
4: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Iya, kita lanjut lagi di program Sepada Teman Pro 2. Ini buat kamu yang sudah mulai beraktivitas, sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan, jangan lupa sarapan ya Teman Pro 2. Karena setelah tidur semalaman, tubuh pasti butuh asupan makanan dan juga cairan. Nah, dengan sarapan yang cukup dan bergizi, Teman Pro 2, kita bisa lebih siap menjalani aktivitas di pagi hari. Entah itu mungkin sekolah, kerja, ataupun aktivitas lainnya ya. Jadi jangan sampai karena terburu-buru mungkin sarapan malah dilupakan, jadinya nanti malah kena penyakit mahkah itu Pro 2, atau ya banyak lah ya, lebih baik makan. Nggak perlu makan yang berat-berat, bisa makan yang ringan tapi bergizi, misalnya mungkin telur, roti, atau buah lah paling enggak ya.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Nah gimana nih, udah pada sarapan belum teman Pro 2? Kalau belum sarapan ya, tapi sarapannya yang sehat teman Pro 2, biar kolesterol tidak melunjak naik. Yo. Kenapa? Karena tidak hanya orang yang berusia lanjut aja kolesterolnya tinggi ya. Banyak kok anak muda yang kolesterolnya tinggi teman Pro 2. Karena memang kolesterol itu sebenarnya punya peran penting dalam banyak fungsi vital tubuh ya. Mulai dari pembentukan membran sel sampai membantu produksi hormon, vitamin D dan juga asam empedu untuk mencerna serta menyerap lemak dari makanan teman-teman berdua. Tapi kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein LDL yang terlampau tinggi itu dapat memicu penumpukan plak di pembuluh darah arteri kamu dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Nah sebenarnya secara umum nih katanya kadar kolesterol total ideal itu ada di bawah 200 mg/dl. Sementara kalau kolesterol baik atau high density lipoprotein HDL minimal 40 mg/dl untuk pria dan 50 mg/dl untuk wanita. Adapun batas optimalnya untuk kolesterol LDL idealnya berada di bawah 100. Jadi kalau kamu punya waktu boleh cek ya kolesterolnya kalau di bawah. Totalnya kalau bawah 200 masih aman sih ya. Tapi kalau di atas itu wah kamu harus makannya dipilih-pilih lagi teman-teman berdua. Jangan yang berlemak-lemak banget gitu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Ya, kita lanjutin lagi bahas tentang ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang gak disadari itu bisa memicu kolesterol kamu melonjak, teman berdua ya. Yang pertama katanya terlalu lama duduk meski rajin olahraga. Wow, wow, wow. Aku dong ini ya. Jadi sejumlah riset yang terus berkembang itu menunjukkan kalau terlalu lama duduk, terlepas dari apakah seorang sempat berolahraga di hari itu, berkaitan erat dengan kadar kolesterol yang buruk. Waduh, artinya meski sudah berolahraga selama 1 jam di pagi hari, penting tetap menyelingi rutinitas seharian dengan pergerakan kecil, teman berdua. Jadi solusinya, coba sempatkan berdiri atau berjalan kaki selama beberapa menit setiap jam, dan ambil air minum sendiri ke dapur hingga memanfaatkan standing desk, teman berdua. Iya. Jadi kalau kamu kebanyakan duduk, coba berdiri, jalan-jalan agak ya 1 menit 2 menit, teman berdua. Karena katanya lama duduk juga bisa bikin kamu naik kolesterolnya.

0: In Pro 2 FM.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman-teman, dua, satu lagi kebiasaan yang gak baik nih bisa memicu menaikkan kolesterol kamu adalah katanya sering begadang dan kurang tidur. Noh kamu nih, kalau yang tadi malam begadang dan tidurnya kurang, hati-hati nih bisa naik kadar kolesterol kamu. Kalau kamu tadi malam memang begadang dan kurang tidur ya, yang sarapannya pilih yang sehat lah ya, jangan yang berlemak, karena kalau berlemak nanti malah naik nih, karena kalau begadang dan kurang tidur tuh bisa bikin naik kolesterol teman berdua. Okay. Nanti setelah ini kita lanjut lagi di program berikutnya. Masih ada sepada, tapi ini sepadanya spesial. Beda dong, spesial pakai telur. Kita spesial bahas tentang narkoba, judi online, atau korupsi. So, stay tune di Perdopakan Baru, teman terbaik kamu.
1: Kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Enjoy the music.

Teman berdua, tapi kita kali ini bahas tema spesial narkoba, judi online ataupun juga korupsi. Kita mau bahas narkoba karena narkoba banyak menyasar anak-anak muda. Jangan-jangan kamu nanti malah tergoda narkoba, teman berdua. Yang akhir-akhir ini rame ya, narkoba itu bukan hanya cuman kalau taunya sabu, ganja, ekstasi, enggak ya. Sekarang sudah banyak sekali kamuflase-kamuflase lainnya, teman berdua, dan salah satunya itu yang lagi rame juga, teman berdua. Ada istilahnya itu pods getter. Ini buat orang yang rokok elektrik atau vape, teman berdua ya. Ternyata ada namanya istilahnya itu pods getter, teman berdua. Ini istilah untuk rokok elektrik atau vape yang berbentuk pod, tapi cairannya itu sudah dicampur secara ilegal dengan obat keras atau zat narkotika seperti etomidate, ganja sintetis atau juga MDMA, teman berdua. Nah, ini hati-hati buat kamu yang nge-vape ya, jangan salah beli refillnya, nanti rupanya refillnya itu ada kandungan narkobanya dan kamu jadi kecanduan narkoba, teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

Nuno dengan Demi Hati. Teman berdua, kita masih di Spada bahas tadi narkoba ya, tentang pots getar. Teman berdua, ini buat yang nge-vape ternyata ada refill yang berbahaya campur dengan zat narkotika ataupun obat keras seperti etomidate, ganja sintetis atau MDMA. Teman berdua, jadi karakteristik dan bahayanya itu secara tampilan itu menyerupai pot biasa dan sulit dibedakan dari vape ataupun pot normal secara fisik. Efek sampingnya berbahaya, teman berdua, itu bisa menimbulkan tubuh yang gemetar, pusing, mengantuk berat, jantung berdebar, hilang keseimbangan, hingga penurunan kesadaran ataupun juga overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang tuh. Akhirnya nyawanya melayang ya kan, teman berdua ya. Terus menjadi modus baru peredaran narkotika yang diwaspadai oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dan kamu harus waspada, teman berdua, karena mungkin jadi salah satu cara untuk menyusupkan narkotika ke vape ataupun pots kamu, sehingga kamu tidak sadar kecanduan, akhirnya nggak bisa lepas dari itu. Dan bahayanya tadi kan bisa overdosis, bisa meninggal dunia, teman berdua.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

Blackpink is gonna be fine ya, semua akan baik-baik aja. Tapi kalau kamu pakai narkoba ya nggak baik-baik aja dong teman pro 2 pastinya, karena narkoba itu bisa bikin kamu kecanduan dan bikin kamu rusak masa depannya teman pro 2. Kita bahas masih tentang narkoba ya, terutama tentang post getter tadi yang kalau kamu tadi mungkin kelewat nih, post getter itu semacam istilah untuk rokok elektrik atau vape yang berbentuk pot tapi cairannya atau refillnya itu kali ya, refillnya. Karena aku kebetulan gak ngerokok, gak juga nge-vape. Jadi istilah apa isi ulangnya itu kayaknya refill kan. Refillnya itu dicampur secara ilegal dengan obat keras atau zat narkotika. Seperti pada umumnya sih etomidate ya. Ada juga yang gajah sintesis. Dulu juga sempat rame, sebelum ada post getter ini rame juga dulu tembakau gorila, itu kurang lebih sama tuh. Jadi konsepnya, modusnya tuh menggunakan rokok teman-teman memakainya ya. Terus ini juga berbahaya, efek sampingnya tadi udah kita bahas juga, bisa menyebabkan overdosis bahkan kematian loh. Sayangnya entah kenapa, karena banyak orang yang mencari apa ya, pelampiasan, mencari pelarian itu dengan narkoba. Gak tahu kenapa sih, padahal jelas efeknya itu berbahaya. Tapi kenapa, apa sih yang dicari, apa sih enaknya? Kenapa gak cari yang benar-benar enak aja gitu? Ya misalnya makan pizza gitu. Kenapa orang mencari pelampiasan, mencari pelarian itu dengan sesuatu yang jelas dilarang agama, yang jelas itu berbahaya dari sisi kesehatan? Kenapa? Kenapa teman berdua? Jadi kalau kamu punya masalah, jangan larinya ke narkoba, jangan larinya ke miras, jangan larinya ke hal-hal negatif, dugem segala macamnya. Buat apa sih? Yang mending kamu kalau ada masalah, selesaikan masalahnya. Atau mungkin kamu lakukan hal yang kamu suka lah. Misalnya hobinya apa gitu. Atau curhat dengan orang yang kamu sayang teman berdua. Pokoknya jangan larinya ke yang negatif lah gitu ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
3: Kayaknya mau hujan deras deh.
4: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
3: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
4: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
3: Ahmad, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
4: Ya gimana, ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
3: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya.

Ya teman berdua, nanti jam 10 ada obrolan seru nih bareng dengan Kejaksaan Tinggi Riau. Wah, ada apa nih kira-kira ya? Penasaran kan? Pokoknya ini sesuatu yang bisa kamu dapatkan manfaatnya, ada ilmunya, dan pastinya kamu bakal banyak dapat insight dari obrolan tersebut teman berdua. Jadi enjoy dulu beberapa lagu sebelum kita nanti ngobrol jam 10 ya. Stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi aku udah spill ke kamu ya kalau kita di siang hari ini mau ngobrol tentang sesuatu yang mungkin banyak ilmu yang bisa kamu dapat, teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal integritas, teman Pro 2 ya, nih salah satu yang mungkin sikap yang harus kamu punya sekarang dan juga mungkin sikap yang harus kamu punya nanti di masa depan, teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau kamu punya integritas, pastinya kamu berarti punya prinsip. Kamu gak gampang disetir mungkin, gak gampang dipengaruhi. Apalagi mungkin tergoda untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tahu itu gak benar, teman Pro 2. Nah, kita mau belajar tentang itu bersama dengan Bapak Ibu dari Kejaksaan Tinggi Riau. Wah, ini sebuah kehormatan ya bisa datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berarti banyak nih, cuma satu ya, bapak satu, ibu satu. Dari Kejaksaan Tinggi Riau, yuk langsung kita sapa teman Pro 2. Yang pertama ada Bapak Hayatu Khomaini. Ini beliau adalah pemeriksa perdata dan tata usaha negara bidang pengawasan Kejati Riau. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Pak?
1: Kabar baik Mas.
0: Alhamdulillah, ini pagi apa siang Pak ya? Karena mungkin saya belum sarapan jadi rasanya
1: pagi menjelang siang.
0: Oke, pas. Bapak sehat Pak ya?
1: Sehat
0: Mas. Ini Pak Hayatu Khomaini ini adalah pemeriksa perdata dan tata usaha negara bidang pengawasan Kejati Riau. Sudah berapa lama Pak dinas di Kejaksaan Tinggi Riau?
1: Saya bertugas di Kejaksaan Tinggi Riau sudah ya. 1 tahun 3 bulan Mas.
0: Setahun 3 bulan, oke. Okay.
1: Setahun 3 bulan, sebelumnya saya di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
0: Kepri. Oke, nyebrang ke sini, Pak.
1: Nyebrang ke sini.
0: Aslinya, Pak, mana sih?
1: Aslinya sini, Pak.
0: Oh, balik. Oke. Okay. Berarti lebih enak sini, Pak, ya?
1: Iya, sama aja.
0: Namanya tugas kan sama aja. Iya, benar-benar. Namanya tuh kalau ASN, ya gitu, Pak, ya. Siap ditempatkan di mana aja. Siap, yang penting bertugas. Oke, okay. Mudah-mudahan nyaman dan lancar di sini, Pak, ya. Tugas-tugasnya ya insya Allah. Sebelahnya ada Ibu Esther Teresia Borhutagaul SE. Beliau merupakan auditor pertama pada bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau. Apa kabar Ibu?
2: Baik Mas.
0: Iya.
2: Iya, kabarnya baik.
0: Baik ya.
2: Iya, baik.
0: Ibu sepertinya juga akan menunggu kabar baik.
2: Iya benar. Iya,
0: berapa, insya Allah ya. Berapa lama lagi sih Bu?
2: Paling akhir bulan September atau awal Oktober. Wah, HPL-nya.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat dia.
2: Amin.
0: Sampai hari hanya.
2: Amin.
0: Ya. Nanti kira-kira di apa yang namanya diarahkan untuk jadi kejaksaan juga nggak? Kok gitu nanya aja ya? Iya. Barangkali pernah tahu kan. Biar meneruskan ini, oh enggak. Dibebaskan mungkin teman Pro 2. Kok kemana-mana nih obrolannya ya? Kita mau ngobrolin tentang tadi ini. Peran bidang, tapi... Sebelum itu mau tanya tadi udah berapa lama Ibu Teresia di sini, Bu Esther di sini?
2: Baru 2 bulan.
0: Loh?
2: Iya.
0: Baru pindah berarti.
2: Baru pindah bener.
0: Oke, sebelumnya Ibu di mana?
2: Dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
0: Sumbar.
2: Iya.
0: Asli?
2: Aslinya di Riau.
0: Riau.
2: Oh, tapi kadang ikut suami juga ke sini.
0: Oke, berarti pulang juga ke sini.
2: Iya, pulang kampung juga.
0: Iya. Tapi enggak jauh sih Sumbar, Riau enggak? Ya bisalah di ini dilihat
2: iya.
0: Ya. Iya. Nah ini teman-teman dua, kita bahas peran bidang pengawasan kejaksaan mengawal integritas dan juga profesionalitas jaksa. Wah. Ini kayaknya harus banyak belajar kita dari kejaksaan nih teman-teman dua ya. Ini bidang pengawasan kejaksaan berarti Bapak dan Ibu ini ya. Benar. Itu maksudnya bidang yang mengawasi internal aja atau gimana Mas? Internal kejaksaan berarti Pak?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Jadi tugasnya tuh apa sih kalau yang khusus bidang itu ya?
1: Iya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Mas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau. Bidang pengawasan ini adalah merupakan salah satu bidang dalam yeah. struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Mm-hmm. Berdasarkan peraturan Kejaksaan RI nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Perja nomor 006 /A/JA tahun 2017 atas tentang organisasi dan tugas Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun tugas dari bidang pengawasan itu yang pertama itu adalah melakukan pengawasan internal. Yang kedua sebagai penjamin mutu. Yang ketiga pencegahan pelanggaran. Dan yang keempat melakukan penindakan disiplin. Dan yang kelima melakukan peningkatan akuntabilitas seluruh pegawai kejaksaan di Indonesia. Itulah sesuai tupoksi dari bidang pengawasan itu.
0: Iya, berarti kalau Kejaksaan Tinggi Riau itu membawahi seluruh kejaksaan kabupaten kota?
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti semua personilnya itu di bawah bidang pengawasan ini.
1: Di bawah bidang pengawasan.
0: Untuk ini untuk apa ya? Untuk ya pengawasan tadi ya.
1: Untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pegawai yang ada di wilayah
2: Kejaksaan Negeri Tinggi. Iya.
0: Oke. Wah. Ya. Berarti apakah apa namanya mengawasinya itu apakah pada saat ada dugaan pelanggaran aja atau rutin dilakukan pengawasan atau mungkin ada setahun itu mungkin 2-3 kali melakukan pemeriksaan gitu Pak ya?
1: Itu termasuk dia di dalam tugas tupoksi yang pertama tadi Mas. Okay. Itu melakukan pengawasan secara internal. Dalam melakukan pengawasan internal ini kami dalam 1 tahun itu melakukan pengawasan secara rutin. Yang pertama itu melakukan inspeksi, inspeksi umum. Nanti di akhir tahun kami melakukan inspeksi pemantauan terhadap seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi di wilayah hukum Provinsi Riau.
0: Iya. Ini berarti kalau Bapak Ibu turun ke sana deg-degan berarti orang itu ya? Iya kan gitu ya. Pemeriksaan nih. Tapi kan rutin ya.
1: Iya, rutin. Itu pemeriksaan rutin.
0: Iya. Untuk menjaga profesionalitas mereka gitu mungkin ya.
1: Di samping pemeriksaan rutin ini kami juga ada menerima kalau ada itu laporan atau
0: dugaan. Baru
1: laporan dari masyarakat atau lembaga lain yang melapor ke ini terhadap pelanggaran disiplin dari pegawai atau jaksa. Nah, kami juga ada melakukan inspeksi kasus namanya.
0: Iya. Berarti memang benar ya kalau turun itu deg-degan orang itu. Ada enggak cerita unik atau lucu atau enggak Bapak lupa selama di posisi ini gitu. Mungkin apa ada laporan tapi laporan ternyata bohong gitu. Mungkin
1: ada masyarakat. Banyak.
0: Oh, bisa juga.
1: Banyak gitu.
0: Tapi tetap turun.
1: Tetap turun. Tetap kita tindak lanjuti. Tapi nanti dari tindak lanjuti itu kita cari apa kebenarannya. Kalau ternyata itu laporannya cuma laporan ini ya. Tidak kita tindak lanjuti.
0: Oke. Berarti ada juga ya ngelaporkan iseng gitu ya?
1: Ada.
0: Dugaan apa gitu ya.
1: Ada juga yang laporan cuman nggak tahu siapa yang dilaporin ini nggak tahu.
0: Buktinya
1: nggak ada. Orang yang dilaporin itu nggak tahu juga. Subjek hukumnya nggak tahu.
0: Kalau gitu apa yang dilakukan di bidang pengawasan? Tetap juga ngecek?
1: Iya, tetap kita melakukan ini aja, klarifikasi. Cuman kita lihat, kita telaah data-data laporannya itu, kita telaah. Nanti dari telaahan itu kita bisa mengambil kesimpulan kan di situ nilai. Ini kalau tahu objeknya, apa objeknya, apa subjeknya. Nah, kalau itu tidak benar ya tidak kita teruskan.
0: Iya. Karena banyak mungkin masyarakat yang lihatnya itu secara umum aja kali mungkin ya. Ada yang lihat ini kemana ada kayaknya ada tersangka kok keluar ya. Padahal memang keluarnya dibawa dipindahkan ke lapas gitu sama gitu. Iya. Ada aja ternyata ya hal ini. Nah, kalau Pak Hayatin panggilnya apa, Pak?
1: Pak Hayat.
0: Oke, Pak Hayat ini adalah pemeriksa perdata dan tata usaha negara bidang pengawasan Kejati Riau. Ini berarti tugas Bapak apa nih? Sebagai pemeriksa perdata. Oh, perdata ya?
1: Iya, perdata. Okay. Jadi di bidang pengawasan itu Mas ada beberapa pemeriksa. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada di bidang pengawasan itu ada kalau di Kejaksaan Tinggi Riau itu ada 5.
0: Nah,
1: pertama pemeriksa bidang tindak pidana umum. Itu khusus dia memeriksa yang terkait dengan perkara-perkara di bidang tindak pidana umum.
0: Itu sendiri. Nah,
1: yang kedua itu pemeriksa tindak pidana khusus. Nah, itu pemeriksa ini yang berhubungan dengan perkara-perkara dengan tindak pidana khusus. Nah, yang ketiga itu pemeriksa bidang perdata.
0: Perdata. Tadi masih pidana ya, dua tadi pidana ya.
1: Pidana umum,
0: pidana khusus, ini perdata.
1: Perdata.
0: Oke.
1: pemeriksa bidang perdata itu saya.
0: Okay. Nah,
1: selanjutnya itu ada pemeriksa bidang Pegasum.
0: Pegasum.
1: Nah, okay. Pegasum itu pengawasan dan umum.
0: Oh, pengawasan.
1: Itu
0: okay.
1: Terhadap perilaku daripada pegawai seluruh pegawai kejaksaan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu Pegasum pegawai dan tugas umum.
0: Oh, pegawai dan tugas umum.
1: Itu kepribadi.
0: Oke.
1: Okay. Artinya okay. Itu tinggal apa perilaku dari yang dari, bukan menyangkut dari
0: instansi perkara. Ya. Oke, okay. Pribadi, nah, gitu. Pribadi. Pegawainya gitu ya. Nah,
1: pegawainya, perilaku pegawai.
0: Oke. Okay.
1: Itu namanya Pegasum. Di pemeriksaan Pegasum. Ada juga pemeriksaan bidang keuangan.
0: Oke. Okay. Kalau keuangan kayaknya umum lah ya banyak.
1: Umum itu menyangkut keuangan. Okay. Nah, itulah tugas dari
0: Western. Oh gitu. Ya. Berarti kalau Pak Hayat tadi di bagian perdata ya.
1: Perdata.
0: Apa perdata dan tata usaha? Maksudnya apa? Perdata dan tata usaha.
1: Di bidang perdata itu kan ada namanya ada di kejaksaan itu ada bidangnya bidang perdata dan tata usaha negara. Itu menyangkut dengan perkara-perkara perdata.
0: Oke.
1: Namanya itu tuh JPN, Jaksa Pengacara Negara.
0: Oh,
1: jadi kejaksaan itu bukan menindak dalam tugasnya itu bukan melaksanakan pidana saja. Dalam perdata yang menyangkut dengan kebutuhan negara, nah, dia juga bisa. Itulah tugas saya.
0: Oke, contoh kayak mana tuh, Pak? Kalau contoh?
1: Misalnya perdata, gini, misalnya. Ada instansi atau lembaga negara yang misalnya digugat, atau digugat atau dia menggugat, oleh masyarakat atau sesama-sama negara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, contohnya gini, Mas, ada misalnya negara ini, misalnya seorang bupati atau gubernur mengeluarkan kebijakan yang kebijakannya itu mengenai kepentingan pribadi seseorang, masyarakat. Masyarakat tidak terima.
0: Oh, gugat loh.
1: Melakukan gugatan terhadap negara itu. Ah, itu diwakili oleh
0: JPN tadi.
1: JPN, kejaksaan.
0: Oke. Gitu berarti.
1: Nah, begitu juga sebaliknya.
0: Berarti kalau masyarakat yang instansi juga boleh berarti.
1: Juga boleh. Minta bantuan.
0: Minta bantuan.
1: Minta bantuan melalui surat kuasa khusus, minta bantuan ke kejaksaan, JPN tadi melakukan misalnya gugatan atau atau selaku tergugat. Seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu.
0: Oke. Berarti pernah di Riau?
1: Pernah. Gitu.
0: Apa tuh ya?
1: Banyak, Mas, kebijakan-kebijakan keputusan dari pemerintahan daerah yang kadang itu enggak, ya namanya masyarakat tidak terima, dia akhirnya melakukan gugatan terhadap pemerintahan daerah tadi. Itu nanti yang mewakili di persidangan itu adalah JPN.
0: Oke.
1: Jaksa tadi, namanya Jaksa Pengacara Negara.
0: Oke. Oh gitu ya. Berarti termasuk mungkin masyarakat-masyarakat ini menyalurkan aspirasi yang apa tuh, itu ada kaitan nggak dengan...
1: Bisa juga, Mas.
0: Bisa. Yang berarti mereka bisa minta tolong
1: bisa.
0: Untuk menyampaikan itu.
1: Tapi yang JPN ini tugasnya adalah mewakili kepentingan dari pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat.
0: Oh gitu.
1: Mewakili makanya Jaksa Pengacara Negara seperti itu. Dia mewakili kepentingan dari negara.
0: Mewakili negara ya.
1: Ya, mewakili negara.
0: Oke. Okay.
1: Dia tidak bisa mewakili orang perorangan.
0: Iya. Oh nggak bisa ya.
1: Nggak bisa.
0: Oh gitu maksudnya. Oke, mulai paham nih. Jadi Pak Hayat ini pemirsa perdata dan tata usaha. Tugas
1: saya mengawasi dari tugas-tugas para JPN ini.
0: Oh, oke. Nah,
1: saya mengawasi itu.
0: Oh, ya berarti kalau tadi sempat kita singgung di awal yang memeriksa personil, misal anggota itu lebih ke Pegasumnya berarti ya? Apa itu?
1: Iya, kalau orang perorangan yang pribadi sifatnya itu Pegasum.
0: Oh gitu. Saya kira tadi Bapak yang...
1: Bukan.
0: Punya wewenang itu.
1: Bukan.
0: Oh gitu.
1: Kalau saya khusus perdata, Mas.
0: Khusus perdatanya.
1: Memeriksa untuk khusus perkara-perkara perdata tadi.
0: Iya.
1: Oh. Yang saya sampaikan tadi itu.
0: Oke. Nah tadi berarti sebelahnya Bu Esther adalah auditor.
1: Auditor.
0: Kalau auditor pasti, apakah kalau ya, orang awam taunya kayak aku ya Bu Esther ya. Taunya kalau auditor itu pasti keuangan, auditnya gitu. Apakah memang keuangan aja? Atau auditornya bisa yang lain, kan sikap, perilaku atau apa gitu.
2: Ya, bisa saya sedikit jelaskan. Kan auditor ini sendiri tuh ada dua jenis. Nah, ada auditor internal sama eksternal.

0: Jadi untuk mendapatkan profesi auditor ini sendiri, kami harus ada sertifikasi namanya. Sertifikasi. Nah, sertifikasi ini dibawa lembaga pembinanya tuh BPKP. Itu seluruhnya, BPKP, seluruh ya, di pemerintahan.
1: Iya.
0: Nah, jadi tugas kami ini bukan hanya ngaudit. Bukan cuman audit aja, tapi ada itu ya tadi yang dijelaskan sama Bapak Riksa Datun, itu ada review, pemantauan, dan juga ada evaluasi. Nah, karena kami lebih ke internalnya. Nah, seperti itu.
1: Oke, berarti ya, termasuk pemeriksaan keuangan juga berarti ya?
0: Benar.
1: Oh.
0: Karena kan di kejaksaan ini sendiri kan semakin banyak perkara dalam berbagai aspek keuangan, maka auditor internal itu dibutuhkan. Dibutuhkan gitu untuk melakukan pemeriksaan dalam penggunaan anggaran itu sendiri. Nah, seperti itu.
1: Oke, berarti memang sepertinya Bu Esther lah ya, kalau ketika turun orang deg-degan gitu. Tapi memang ada rutinnya Bu ya?
0: Ada. Dalam satu tahun itu kami ada yang pertama inspeksi umum seperti yang udah dijelaskan sama Bapak Riksa Datun. Nanti selanjutnya sekitar 6 bulanan lebih itu baru dilakukan pemantauan. Jadi di inspeksi umum itu nanti ada kami memberikan rekomendasi. Jadi ada temuan, beberapa temuan, nanti kami akan memberikan rekomendasi secara tertulis. Selanjutnya rekomendasi itu akan ditindaklanjuti sama satuan kerja yang kami periksa itu. Dan itu nanti di pemantauan, inspeksi pemantauan. Biasanya di akhir tahun, di bulan 8 atau 9.
1: Oh ya, audit akhir tahun gitu.
0: Iya benar.
1: Iya. Berarti kalau selama ini ya rutin melakukan, ya memang mungkin ada agenda rutinnya ya. Jadi setiap tahun tuh ada pemeriksaan, ada auditor keuangan segala macamnya gitu ya.
0: Iya, kalau di kejaksaan itu disebut dengan auditor internal. Itu internal, merupakan bagian aparat pengawasan intern pemerintah. APIP gitu. Jadi bukan hanya, jadi kalau di dalam perkantoran itu sendiri itu biasanya kan memang audit di lingkungan satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau. Tetapi kami juga bisa menjadi membantu penyidik. Iya, membantu penyidik dalam penyelidikan sama penyidikan untuk menghitung kerugian keuangan negara.
1: Oh, misalnya ada tindak pidana korupsi.
0: Iya.
1: Oh, bisa bantu untuk auditor gitu.
0: Iya, membantu menghitung berapa nih kerugian negaranya. Setelah itu kami nantinya akan menjadi ahli di persidangan.
1: Saksi ahli gitu.
0: Iya benar. Saksi ahli. Nah, itu saya udah pernah 2 kali sebelumnya.
1: Ini kasus siapa? Oh, janganlah ya. Nanti kesebut pula kasusnya siapa ini ya, jadi saksi ahli kemarin.
0: Iya.
1: Oh gitu. Jadi bukan hanya internal saja, tapi bisa juga untuk kasus tindak pidana ya. Iya,
0: memberi pendapat keahliannya lah di persidangan.
1: Ternyata untuk auditor ini untuk mendapatkan posisi auditor ini juga ada sertifikasinya.
0: Iya, ada sertifikasi karena dia ada jenjang karir sama seperti jaksa.
1: Sama. Berarti jadi nanti ada pertama, madya gitu ya?
0: Benar, pertama, muda, madya, sama utama terakhir.
1: Utama terakhir.
0: Iya, benar. Iya.
1: Sekarang Bu Esther pertama.
0: Benar.
1: Nanti mungkin akan coba lagi.
0: Iya.
1: Itu berarti ujian ya?
0: Ujian, uji kompetensinya ada.
1: Diklat
0: dulu, setelah itu nanti baru ada uji kompetensinya.
1: Apakah semua yang auditor itu harus basicnya adalah ekonomi?
0: Sebenarnya enggak juga sih, tapi lebih bagus sebenarnya linear. Ya, tapi ada juga yang di luar dari ekonomi. Ada juga.
1: Ada juga ya.
0: Iya.
1: Bisa berarti ya, tidak harus.
0: Bisa.
1: Yang dari ekonomi.
0: Iya.
1: Psikologi gitu mungkin bisa juga.
0: Ya jarang sih sebenarnya.
1: Kalau sekarang iya. Tapi karena mungkin tuh umumnya adalah memeriksa keuangan segala macamnya, berarti mungkin ekonomi lebih
0: ini ya,
1: ekonomi akuntansi lebih.
0: Iya. Lebih difokuskan.
1: Oke. Sebelum kita lanjut, Bu Esther dan juga Pak Hayat, kita jeda dulu ya. Ya, nanti kita lanjut lagi untuk ngobrol perihal peran bidang pengawasan kejaksaan, mengawal integritas dan juga profesionalitas jaksa. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2 RRI Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tuh, minjam 100, Bang.
3: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
2: Oh, Mak, pulangnya Bang, lawan kawan. Satu mata aja nah, ada sawat sejam, aku bulikakan.
3: Ada kayak itu, Bang, nangai. Gasen apa, gerang bagasakan benar tuh, nah.
2: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
3: Bah, iya, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjeru masakan ikam.
2: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pindah ada rezekinya.
3: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

0: Di obrolan santai siang, teman berdua masih bersama dengan Pak Hayat dan juga Bu Esther dari Kejaksaan Tinggi Riau. Tadi kalau Pak Hayat itu adalah pemeriksa perdata dan tata usaha negara bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau. Dan kalau Bu Esther adalah auditor pertama pada bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau. Kita juga pengen tahu lebih dalam tuh gimana tuh maksudnya, apa tuh tupoksinya gitu kali ya. Tadi sebenarnya Pak Hayat udah sempat spill tadi kalau ada beberapa apa tadi Pak? 5 apa tadi Pak? 5 ini ya. 5 tugas pokoknya itu ya. Ada yang
1: pengawasan.
0: Ada yang pidana umum gitu itu Pak ya. Pidana khusus.
1: Melakukan apa? Di internal.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Sebagai penjamin mutu.
0: Oke okay, oke. Okay. Itu kayak mana tuh maksudnya itu Pak?
1: Oke.
0: Okay. Tupoksinya dari bidang pengawasan ini.
1: Iya. Tupoksi dari bidang pengawasan itu tadi sebagai yang di awal tadi sudah saya sampaikan, itu kan ada 5.
0: Iya.
1: Nah, yang pertama itu kan melakukan pengawasan internal. Maksud dari pengawasan internal ini adalah bidang pengawasan melakukan pengawasan kinerja. Kinerja, kelakuan, dan pelaksanaan tugas sehari-hari dari seluruh pegawai serta pejabat-pejabat kejaksaan yang ada di ruang lingkup Kejaksaan Tinggi Riau.
0: Oke. Nah, berarti mengawasi personilnya gitu ya.
1: Mengawasi personilnya, kinerjanya diawasi, kelakuannya serta pelaksanaan tugas sehari-harinya.
0: Oke, termasuk kelakuan, Pak ya?
1: Iya, termasuk kelakuan.
0: Oke.
1: Nah, itu yang tugas dari Pegasum tadi yang saya bilang. Itu larinya nanti di pemeriksa Pegasum.
0: Iya. Berarti mah kalau di luar kerja juga harus menjaga perilaku.
1: Iya, gitu. Harus menjaga perilaku.
0: Oke. Iya. Terus gimana, Pak?
1: Nah, terus itu yang pertama, melakukan pengawasan internal. Yang kedua kan tupoksinya tadi sebagai penjamin mutu. Ya, jadi bidang pengawasan ini, Mas, selain dari mengawasi perilaku dari pegawai, dia juga sebagai penjamin mutu. Penjamin mutu ini adalah menjamin kualitas pelaksanaan tugas teknis maupun administrasi di setiap satuan kerja di kejaksaan. Nah, dia adalah sebagai penjamin mutu dari kualitas kerja.
0: Oke.
1: Okay. Baik teknis maupun administrasinya.
0: Oke. Okay. Nah. Berarti kalau pengawasannya baik, harusnya mutunya baik.
1: Harus mutunya baik. Dia adalah sebagai penjamin mutu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu sebagai tusi yang kedua. Nah, selanjutnya adalah bidang pengawasan ini juga tusinya adalah melakukan pencegahan pelanggaran.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sebelum terjadinya pelanggaran, dia juga
0: harus dicegah. Berarti
1: harus dicegah.
0: Di apa tuh Pak? Di sosialisasi apa? Nah, di apa ini tuh?
1: Yaitu langkahnya adalah melakukan preventif.
0: Oke. Okay.
1: Melakukan langkah-langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan seluruh pegawai atau pejabat kejaksaan.
0: Berarti upaya-upaya kayak mana Pak? Upaya-upaya pencegahan ya?
1: Misalnya melakukan kami sosialisasi.
0: Oke. Okay.
1: Melakukan sosialisasi, melakukan MONEP.
0: Oh, monitoring evaluasi ya.
1: Mengevaluasi dari kinerjanya masing-masing. Terus selanjutnya kami mungkin melakukan salah satunya inspeksi.
0: Oh iya, itu mencegah juga ya.
1: Itu mencegah juga.
0: Ini mencegah. Oke, berikutnya berarti yang keempat lagi.
1: Yang keempat itu melakukan penindakan disiplin.
0: Oh, ini yang sudah terbukti berarti.
1: Sudah terbukti. Nah, ada baik itu dari laporan maupun dari inspeksi tadi.
0: Inspeksi
1: kami melakukan penindakan.
0: Oke.
1: Yaitu dengan cara memproses atau menindak laporan atau temuan pelanggaran hukum dan kode etik oleh aparat kejaksaan.
0: Oke. Sanksi terberat apa sih Pak kalau untuk
1: jadi untuk sanksi ini berdasarkan PP 94 tahun 2024 itu ada dibagi 3, Mas. Terhadap sanksi ini adalah sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat.
0: Oke, kalau ringan berarti?
1: Kalau ringan ini ada bisa salah satunya teguran tertulis atau teguran lisan atau
0: teguran tertulis atau teguran lisan ya, itu ringan ya.
1: Lisan, ringan atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu yang ringan.
0: Oke. Okay,
1: kalau yang sedang itu adalah pemotongan tunjangan.
0: Oke, okay, nah, oke. Okay,
1: potongan pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan. Mm-hmm. Itu yang pertama, yang kedua itu adalah pemotongan tunjangan kinerja selama 9 bulan.
0: Oh,
1: Nah, dan yang terakhir itu pemotongan tunjangan selama 12 bulan.
0: Oke, okay,
1: itu untuk hukuman disiplin sedang.
0: Iya, iya.
1: Nah, kalau untuk hukuman disiplin
0: berat
1: itu adalah penurunan jabatan.
0: Oke. Okay.
1: Penurunan jabatan selama 12 bulan.
0: Oke, berarti nggak menjabat lagi, dicopot gitu
1: Pak? Dicopot, penurunan jabatan. Yang kedua itu adalah pembebasan dari jabatan, itu copot tadi.
0: Oh, itu copot, oke. Okay.
1: Yang ketiga itu adalah pemecatan.
0: Oh, dengan bisa dipecat berarti ya. Tapi saya penasaran Pak, yang apa gimana bedakan? Yang ringan, ini sedang.
1: Nanti tergantung dari pemeriksaan kita.
0: Oke. Okay. Ada contoh nggak? Contoh kalau ringan tuh apa sih? Kalau yang ringan apa pelanggarannya gitu? Misalnya, mungkin nggak masuk gitu kok ya?
1: Ya, nggak masuk berapa hari.
0: Tanpa keterangan
1: masuk,
0: gitu ya?
1: Ya, tanpa keterangan.
0: Oke.
1: Okay. Atau mungkin tidak membuat laporan.
0: Oh, tidak melaporkan.
1: Laporan kinerja. Itu mungkin masuk kategori
0: ringan. Oke. Kalau ringan, kalau berat mungkin saya tahu. Mungkin kalau berat itu sudah ranahnya ke pidana kali
1: sudah
0: ya.
1: Pidana.
0: Tapi kalau sedang apa nih Pak? Kalau sedang?
1: Kalau sedang ini bisa aja mal administrasi.
0: Oke.
1: Mal administrasi yang seharusnya seperti ini, ternyata dia dibuat seperti ini.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
1: Menurut ketentuannya, misalnya untuk perkara tindak pidana, kita memegang, misalnya saya selaku jaksa yang memegang suatu perkara, yang seharusnya menurut aturannya itu. Ini orang ini seharusnya dihukum sekian.
0: Oke.
1: Nah, cuman kita di luar itu.
0: Oh, berarti tidak sesuai prosedur ininya. Tidak sesuai aturan prosedur, gitu ya.
1: Sesuai aturan.
0: Oh, itu masuk kategori
1: sedang. Tapi yang tidak menyangkut pidana.
0: Oke, okay, itu adalah pidana. Satunya. Oh, iya. Oke. Itu ya. Soalnya ringan, kalau ringan mungkin tadi ya, paham lah ya. Berat ya jelas yang suatunya pasti pidana gitu ya.
1: Yang menyangkut pidana.
0: Yang sedang nih kayak mana ya sedang itu? Tentu kayak gitu ya.
1: Iya, kayak gitu. Tapi yang tidak menyangkut pidana, seperti itulah.
0: Oke.
1: Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Iya. Itu tadi yang keempat ya?
1: Ya.
0: Yang berarti yang kelima tusinya apa?
1: Yang kelima itu adalah peningkatan akuntabilitas.
0: Akuntabilitas. Nah, oke.
1: Peningkatan akuntabilitas ini adalah bagaimana kita mendorong efisiensi, transparansi, dan tata kelola birokrasi yang bersih dan lingkungan kejaksaan.
0: Iya. Ini masuk apa? Berarti zona integritas lah ya?
1: Iya, zona integritas.
0: Okay.
1: Jadi makanya peranan bidang pengawasan ini sangat
0: penting.
1: Sangat penting sekali ya. Mas, di kejaksaan itu.
0: Berarti pas ya memang menjaga profesionalitasnya. Kalau enggak bablas mungkin.
1: Bablas
0: kalau
1: ini.
0: Kalau
1: enggak
0: ada ya.
1: Pengawasan ini enggak diawasi ini
0: bablas. Iya. Iya juga sih ya. Karena ya mungkin banyak godaan, banyak ini ya. Tapi kalau di kejaksaan banyak ini Pak ya. Apa namanya yang mencoba untuk merusak integritas itu pasti banyak dari pihak-pihak luar pihak
1: banyak,
0: ini.
1: Mas.
0: Gimana cara menjaganya itu ya?
1: Ya itu kembali kepada masing-masing diri sendiri. Masing-masing dan itulah peranan dari pengawasan tadi.
0: Oke. Okay.
1: Kita tidak henti-hentinya juga melakukan pengawasan, mengingatkan ya kan mencegah potensi-potensi itu sudah kita ini mitigasi resikonya sudah kita sampaikan.
0: Sudah di preventif ya ada upaya pencegahannya ya. Oke, berarti pengawasan ini bidang pengawasan ini adalah salah satu bidang yang penting untuk menjaga menjaga kinerja dari instansi tersebut gitu ya biar enggak kemana-mana nih teman berdua. Kita ke Bu Esther lagi nih. Bu Esther sebagai auditor ini kan. Nah, kalau auditor tadi sudah disampaikan juga sih, ada beberapa peran utamanya gitu kan,
2: iya,
0: sebagai
2: benar.
0: Auditor. Apakah cuman untuk audit saja atau ada tadi sempat juga dibilang ada evaluasi. Berarti evaluasi itu kayak mana maksudnya itu?
2: Nah, bisa saya sedikit jelaskan. Kalau evaluasi itu ketika kita tadi kan ada inspeksi umum.
0: Ya.
2: Nah, di inspeksi umum itu kan ada temuan-temuan yang kami temukan. Nah, nantinya kami akan memberikan rekomendasi hasil tindak lanjut. Misalnya rekomendasinya ini temuannya salah satunya nih. Misalnya biaya pengadaan ATK.
0: Oh, oke.
2: Misalnya nih contohnya senilai 1 juta. Mm. Ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan di fakturnya itu hanya 800 ribu. Mm. Mm. Nanti kami akan memberikan rekomendasi secara tertulis untuk ditindaklanjuti sama satuan kerja tersebut. Mm. Nah itu ditindaklanjutinya itu di inspeksi pemantauan 6 bulan setelah inspeksi umum tadi.
0: Oh berarti dikasih rentang waktu juga ya untuk menyelesaikan itu ya?
2: Iya benar. Okay. Nah itulah untuk dievaluasi. Mm-hmm. Nah di sisi lain juga, tadi kan Riksa Datun juga sudah menjelaskan kalau kami ini sebagai pengawas internal. Mm-hmm. Dimana pengawasan internal ini itu pengawasan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan ini sendiri, Kejaksaan Tinggi Riau. Mm-hmm. Nah kami melihat di situ apakah sudah sesuai nggak seluruh kegiatannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau SOP. Mm-hmm. Nah selain selain pengawasan, kami juga berperan sebagai konsultif. Hmm. Nah, konsultif ini itu pemberi saran sama pendampingan.
0: Oh, konsultasi gitu ya, konsultan ya, gitu ya. Oh
2: iya, iya. Benar. Itu kepada satuan kerja yang memintanya. Nah, selain itu juga kami sebagai pencegah penyimpangan.
0: Oke.
2: Nah, pencegah penyimpangan ini tuh berfungsi sebagai early warning system. Yeah. Nah, itu pencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan praktik maupun praktik korupsi. Nah itulah dicegah gitu. Makanya kami turun. Nah selain itu juga kami itu dari sisi pelaksanaan audit itu ada 3 jenis.
0: Oke, jadi apa aja tuh auditnya?
2: Nah audit yang pertama tuh audit kinerja.
0: Oke.
2: Oke. Audit kinerja itu sendiri itu untuk menilai aspek efektivitas, efisiensi sama ekonomis. Contohnya itu misalnya nih, menilai apakah penggunaan anggaran itu dalam satuan kerja itu sudah bernilai ekonomis, efektifnya sama efisiensi. Nah, yang kedua itu audit kepatuhan. Di mana itu untuk menilai ketaatan terhadap kepatuhan itu sendiri. Contohnya nih, memeriksa apakah pengadaan barang itu sudah sesuai enggak dengan peraturan pengadaan barang dan jasa tersebut. Okay. Nah, itu. Dan
0: yang aturannya
2: benar,
0: ya,
2: gitu. Benar, Mas. Nah, dan yang terakhir itu terkait dengan audit dengan tujuan tertentu.
0: Ini berarti maksudnya?
2: Nah, itu yang audit investigasi yang tadi saya jelaskan, yang menghitung kerugian keuangan negara tadi. Oh. Nah, kami biasanya sudah pernah sih untuk melakukan perhitungan kerugian negara di sini sudah pernah. Nah, itu kan contohnya itu karena adanya dugaan penyimpangan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, disitulah kami membantu penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga nantinya dapatlah ini hasilnya nih berapa nih kerugian negaranya. Nah, seperti
0: diperkirakan
2: itu.
0: Berapa gitu ya
2: kerugian
0: negaranya. Oke, iya. Oke. Tadi salah satunya adalah memberikan rekomendasi ya untuk kalau internal ini memberikan rekomendasi untuk temuan gitu kan.
2: Benar.
0: Ada enggak yang bandel enggak ditindaklanjuti setelah ini? Terus apa kalaupun ada apa yang akan diberikan ini?
2: Sejauh ini sih setiap kami turun itu selalu ditindaklanjuti sih. Okay. Sama satuan kerjanya. Karena kan udah diberi rentang waktu.
0: Oh iya, kan iya. Ada waktu cukup banyak ya.
2: Iya, rentang waktunya cukup banyak. Benar.
0: Untuk memperbaiki itu gitu.
2: Benar.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau andai kata ada yang tidak terperbaiki, berarti sanksinya apa itu?
2: Mungkin kami akan ini lagi, akan mengirimkan surat.
0: Oh, teguran?
2: Teguran, iya.
0: Atau peringatan benar. Gitu ya?
2: Peringatan.
0: Oh.
2: Karena kan gitu. Kami di sini sebatas memberikan rekom, bukan seperti kalau BPK kan itu opini. Bisa, ya, memberikan opini pendapat. Nah, kalau kami kan sebagai rekomendasi yang tadi kayak konsultan tadi. Seperti itu.
0: Oh, oke. Ternyata gitu ya perbedaannya teman berdua. Mungkin buat kamu yang sedang kuliah hukum paham sih kayaknya ya. Atau tertarik untuk mencoba berkarir di kejaksaan. Tahun ini buka, Bu, Pak? Tahun ini buka enggak? CPNS belum tahu ya, belum tahu ya. Ya pokoknya kalau buka nanti bisa coba itu ya. Karena biasanya kalau kejaksaan dan beberapa instansi aparat negara hukum biasanya agak banyak tuh terimanya gitu kan.
2: Iya.
0: Penerimaannya kan. Nanti mungkin bisa coba. Belajar di sini dulu, kita belajar di obrolan ini dulu teman berdua. Nah, berkaitan dengan bidang pengawasan ini, Pak Hayat tadi mau nanya, masyarakat bisakah melaporkan sesuatu tindak pidana atau apa gitu ke kejaksaan?
1: Oh, bisa sekali Mas. Khusus untuk bidang pengawasan, kami siap ya menerima laporan dari seluruh masyarakat maupun dari instansi terhadap perilaku baik itu kinerja maupun itu perilaku sehari-hari dari pegawai kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Riau.
0: Oke, oke. Terus gimana mekanismenya, gimana?
1: Mekanismenya pertama kita bisa secara tertulis langsung melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau melalui
0: langsung datangi kantor gitu.
1: Langsung datangi kantor dengan membawa bukti tertulis maupun atau keterangan dari ini dari apa si yang menjadi korban dari
0: dugaannya ya apa buktinya, apakah harus pakai bukti Pak?
1: Oh iya Mas. Oh, iya.
0: Misalnya kalau cuman saya dengar dari ini gitu.
1: Oh,
0: nggak bisa ya?
1: Nggak bisa. Nggak bisa kami ini.
0: Oke. Okay,
1: iya. Banyak juga yang laporan seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, saya dengar dari si A katanya ini gini-gini loh katanya gitu.
1: Iya.
0: Itu berarti kalau itu nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Oke. Oke. Okay.
1: Karena nanti setiap laporan itu akan kami telaah, akan kami apa? Periksa, melakukan klarifikasi terhadap siapa yang dilaporkan. Nah, juga harus tahu kita siapa yang dilaporkan, harus tahu juga objeknya.
0: Oh iya, kalau nggak tahu gimana mau mau nyarinya Pak ya?
1: Gimana mau carinya?
0: Yang mana nih Bu? Itu yang rambutnya hitam nih. Ya semuanya hitam. Iya juga. Oh iya iya iya.
1: Seperti itu.
0: Oh, berarti memang ya, harus ya namanya laporan kan memang harus sedikit lebih detail lah ya. Siapa detail, yang laporkan segala macam.
1: Dengan membawa bukti-bukti lengkap.
0: Ada alternatif lain nggak selain ke sana? Ada mungkin website atau apa?
1: Bisa juga. Bisa juga.
0: Gimana?
1: Jadi sumber dari pengaduan laporan ini, kalau kami dari bidang pengawasnya itu, sumbernya tuh bisa dari atasan kami langsung, dari pegawai kami langsung, atau bisa juga dari kementerian atau lembaga di luar kejaksaan, ada yang juga melaporkan, atau bisa juga dari instansi pemerintahan daerah, atau bisa juga langsung dari pemberitaan pers. Bisa kami
0: tindak lanjuti. Berarti kalau ada berita misalnya dugaan pelanggaran, itu pasti bisa jadi dasar untuk
1: bisa
0: pemeriksaan
1: jadi dasar
0: gitu ya?
1: Untuk melakukan pemeriksaan.
0: Oke.
1: Misalnya udah viral ini, berita media, bisa itu kami langsung melakukan ngambil tindakan,
0: pemeriksaan.
1: Melakukan pemeriksaan.
0: Oke. Iya, karena sekarang banyak yang apa ya, yang memviralkan gitu misalnya. Misalnya viralkan. Ada mungkin. Kan ini termasuk perilaku berarti Pak?
1: Ya, masuk perilaku.
0: Perilaku di luar mungkin ada oknum ada yang oknum. Ketahuan, mungkin ada perbuatan asusila segala macam, itu berarti bisa di situ.
1: Bisa di situ.
0: Oke. Dan dilakukan pemeriksaan. Nah,
1: jadi bukan saja kami melakukan pemeriksaan itu, bukan saja hanya kena laporan secara resmi, secara tertulis, bisa juga melalui media atau lembaga-lembaga lainnya.
0: Oke. Jadi soalnya apakah pengawasan ini dipandang menakutkan bagi pegawai atau justru ini sebagai upaya untuk membentuk organisasi yang bagus.
1: Itu
0: bagi pegawai mungkin takut Pak.
1: Iya, bagi pegawai juga takut.
0: Iya.
1: Tapi kan satu niat, sisi niat kan juga. Itu ini juga untuk mengembangkan itu untuk menjaga integritas kita dari para seluruh pegawai kejaksaan kan itu maksudnya.
0: Intinya sebenarnya untuk kebaikan instansi
1: untuk
0: gitu
1: kebaikan
0: Pak.
1: Kebaikan instansi.
0: Iya. Karena kadang mungkin satu orang tapi karena dia berbuat buruk akhirnya iya, yang tercoreng adalah instansinya. Bukan yang bersangkutan sebenarnya gitu kan. Padahal mungkin memang yang bersangkutan itu yang nakal gitu Pak ya. Tapi namanya instansi pasti terbawa gitu.
1: Iya, terbawa.
0: Langsung di stigma semuanya begitu gitu.
1: Satu orang berbuat semuanya yang kena, satu institusi itu kena.
0: Iya. Kebanyakan gitu Pak, apalagi untuk instansi yang APH ya, aparat penegak hukum. Pasti dinilai apa satu orang menilai semuanya apalagi masyarakat gitu kan ya. Oke. Kita sudah sampai di penghujung nih Bapak Hayat dan juga Bu Esther, mungkin bisa apa yang mau disampaikan penutup untuk obrolan kita, boleh mungkin ada juga pesan untuk masyarakat atau untuk yang mendengar boleh juga.
1: Oke. Jadi, untuk para pendengar RRI Pro 2 khususnya masyarakat Provinsi Riau, yang ada di Provinsi Riau yang mendengar ini, jangan takut, jangan sungkan kalau ada pegawai atau pejabat dari Kejaksaan Tinggi Riau yang khususnya di wilayah hukum Provinsi Riau untuk melaporkan kepada kami dengan membawa bukti-bukti atau dugaan apa yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau oknum tersebut.
0: Oke. Jangan takut karena ada bidang pengawasan dan bidang pengawasan netral gitu ya.
1: Jadi takutnya kan nanti yang siap menindak.
0: Iya. Takutnya nanti masyarakat nanti kita dicuekin atau kita malah apa tidak dibela gitu. Enggak, Pak ya. Oke. Bu Esther gimana, Bu Esther?
2: Kalau saya sih untuk ini aja deh, seluruh pegawai kejaksaan. Itu agar mempedomani 7 tertib di lingkungan Kejaksaan RI itu sendiri. Okay. Nah, itu ada yang pertama itu tertib administrasi, tertib disiplin, tertib anggaran, tertib barang milik negara, tertib kepegawaian, tertib perencanaan, dan yang terakhir tertib pelaksanaan tugas. Itu aja, agar dipedomani aja.
0: Kalau itu dipedomani, aman.
2: Iya,
0: insya Allah berarti gak ada pelanggaran gitu kan. Kalau udah tertib semuanya gak ada pelanggaran berarti dong ya. Oke, jadi jangan takut lagi kalau Bu Esther datang sana atau apa. Karena mungkin image-nya gitu. Takut nih ada pemeriksaan, ada ini gitu. Padahal sebenarnya kan gak gitu maksudnya teman-teman. Terima kasih banyak Bu Esther dan juga Pak Hayat sudah banyak memberikan pemahaman baru nih bagi kami, terutama anak muda. Karena pendengar berdua bisa yang muda-muda. Ya kan, jadi ilmu baru nih tentang dunia penegakan hukum ya, khususnya di Kejaksaan Tinggi Riau. Kami doakan mudah-mudahan tugasnya lancar terus ya. Amin. Terus dipermudah juga, nggak ada kendala-kendala, dan ya apa yang ditargetkan, diinginkan tercapai dan insya Allah. Ya, oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Esther dan juga Pak Hayat. Insya Allah nanti lain waktu kita ngobrol lagi ya. Siap. Di sini. Siap,
2: Mas.
0: Oke deh. Kalau gitu kita tutup teman berdua. Sampai jumpa lagi di obrolan santai siang lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

88,4 FM program A2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua. Hari ini di hari Kamis 17 September 2026 barengan sama Risa Octavia, teman berdua yang akan menemani kamu di siang hari ini. Tentunya kita bakalan buka dulu dengan Produa Hit List nih teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa buat langsung aja request di 0811 760 0884, atau melalui Instagram kita di @produapku, teman berdua. Kamu boleh banget ya mau request dengerin lagu-lagu kesayangan kamu, artis favorit kamu, cus langsung aja guys. Buat request di WhatsApp dan juga di Instagram kita, okay? Dan sambil nungguin requestan kamu masuk, teman berdua, kita dengerin dulu beberapa lagu. Lagu siapa ya yang kita dengerin biar seru hari ini ya, bakalan bikin happy atau yang bikin sedih, bikin galau. Oke nih teman berdua, kalau gitu kayaknya kita dengerin dulu satu lagu kali ya. Dari mana nih? Dari Overnight nih teman berdua, dengan Kita Lewati Berdua. Dan nanti Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Jangan lupa request ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
8: Itu bukan monyet, Bek, tapi kera.
7: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
8: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Oke, teman produa, kita lanjut lagi untuk bacain request yang sudah masuk di siang hari ini, guys. Kita mulai dulu dari WhatsApp ya. What's up, guys? Ini ada dari siapa nih? Panjang banget. Seperti biasa nih kalau udah panjang-panjang ini, Mas Ren nih. Wait, kita baca ya. Assalamualaikum, hello hey Pro 2 Pekanbaru, hello hey Mbak Adinda Risa, Blackpink, wow. Mau tebak-tebakan dong hari ini, boleh. Apakah aku sebuah frekuensi radio atau televisi? Aku selalu memberikan gambar visual dan audio suara. Aku selalu ada di stasiun televisi dan radio. Apakah aku? Katanya. Coba, apa guys? Tebak-tebak. Oh, tower. Oke. Betul sekali. Tower atau antena, kata Mas Red. Terus kata-kata mutiara hari ini juga. Universitas ada hanya untuk menemukan dan menyampaikan kebenaran. Wes, ada dari Robert Maynard dan dosen lain-lain. Nah, siapa tuh Mas Ren? Dosen lain-lain tuh siapa? Boleh dong request, boleh. Mau lagu dari Post Malone featuring dengan Swae Lee yang judulnya Sunflower. Oke, ada nih lagunya. Ini kayaknya original soundtracknya film Spider-Man Into the Spider-Verse ya, di April 2022 lalu nih, berarti Spider-Man yang lama ya guys. Terus Oke, udah disepilihin. Salam-salamnya buat keberakan saya, Wis Alkarni, Adi Bahaira, Bufatan, Alif Ba'arajasa, dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu, dan buat Barisa Blackpink. WD. Terima kasih dan sehat-sehat selalu juga, semangat, optimis, selalu di smart di langit Pekanbaru Riau, dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya. I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah. Oke, ditunggu lagunya Mas Ren. Oke. Siap, nanti akan aku putarkan untuk Mas Ren. Oke, udah enggak ada lagi. Oke. Oke, nextnya teman berdua. Ada dari Widya, fansnya Sabrina Leanor. Mau izin requestnya Sabrina dong kak, yang selesai. Siap, disupporterin ya. Terus selamat pagi menjelang siang kak, dan semangat beraktivitas mengawali hari Kamis ini. Saya Ca, mau izin dong request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak, sama-sama Ca, ditunggu lagunya. Oke, okay? Dan buat kamu teman berdua yang masih mau request, jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Oke, okay? Semoga kau tungguin requestan kamu teman berdua, jangan lupa ya. Dan langsung aja kita dengerin dulu. Ada Sunflower dari Post Malone and Swae Lee.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi untuk bacain request selanjutnya. Ada dari Nadia, teman Prodo, yang mau request lagu dari Fas Bunga. Dari Lomba Sihir, ya judulnya Fas Bunga maksudnya ya. Terus kita punya dari Rika, teman Prodo, yang mau dengerin lagu dari Mahalini yang Percuma ya kak. Boleh. Terus satu lagi ada dari Dea, teman Prodo, yang mau request lagu dari Alvin Joe featuring dengan Leona Zen yang judulnya Can I Call You Mine? Wes, Can I Call You Mine? Yes, you can. Oke, teman Prodo ya, kayaknya tiga lagu dulu ya akan kita puterin. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di 0811760884 atau melalui Instagram kita di @prodo_pko.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, ini ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerahlah, malas mikir aku.
2: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, Tawang Pro 2, kita lanjut lagi untuk bacain request terakhir kita, Tawang Pro 2 ya. Dua terakhir lagi deh. Ada dari Yudi, Tawang Pro 2, yang merequest lagu dari Rita Ora yang judulnya You Only Love Me. Dan satu lagi kita punya dari siapa? Dari Desi nih, Tawang Pro 2. Desi katanya mau dengerin lagu dari Mac Miller yang judulnya Butterflies. Jadi kayaknya cukup dua lagu lagi ya, Tawang Pro 2 ya. Risa temani kamu. Jadi buat kamu yang mau request mungkin di esok hari, Tawang Pro 2 di jam yang sama, dari jam 10 hingga jam 12 siang, Tawang Pro 2 kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu. Oke? Okay? Kalau gitu nanti Risa bakal balik lagi nemenin kamu tentunya di Muda Kreatif. Teman berdua kita bakal ngobrol seru seputaran UMKM dan juga ekonomi kreatif tentunya. Dan nanti Risa bakalan balik lagi untuk menemani siang hari kamu. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Baik, kita mau berdua saja kita masuk di Muda Kreatif hari ini. Risa temani kamu teman berdua tentunya dengan informasi-informasi seru yang akan kita bahas seputar UMKM, pelaku industri kreatif hingga ke ekonomi digital. Nanti Risa bakal balik lagi untuk menemani kamu teman berdua dan nanti kita bakalan masuk di ruang religi juga ya, sama menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu stay tune terus di Produk Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu
5: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الإمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman produser balik lagi barengan sama Risa tentunya akan menemani kamu di Muda Kreatif. Kali ini kita bakal bahas yang berhubungan sama makanan, guys. Karena gak bisa dipungkiri kalau kita ngomongin makanan, terutama makanan-makanan viral teman produser, yang cepat banget nih perkembangannya terutama di kalangan anak muda. Dan yang serunya teman produser, makanan-makanan tersebut juga langsung berkembang pesat dan jadi tren ya. Bahkan usaha ini juga banyak menginspirasi banyak UMKM teman produser dari kalangan menengah ke bawah teman produser, yang tentunya menjadikan makanan-makanan ini jadi ramai nih dikonsumsi apalagi di media sosial. Contohnya teman produser yang mulai ramai itu adalah sushi roll nih atau sushi mentai, bahkan sampai ke sushi dengan isian yang disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Dan menariknya lagi teman produser, sushi juga sekarang gak cuma identik dengan restoran Jepang aja, karena banyak juga anak muda yang justru melihat sushi sebagai peluang usaha, dan konsepnya ini bisa dibuat lebih sederhana. Contohnya kayak jualan dari rumah, sistem PO, atau dikemas dalam bentuk rice box yang lebih praktis. Apalagi teman produser, makanan yang punya tampilan menarik biasanya lebih gampang menarik perhatian di media sosial. Jadi selain soal rasa, pelaku usaha juga perlu memikirkan bagaimana produknya terlihat ketika difoto atau dibuat konten. Artinya apa? Sushi ini bisa jadi contoh bagaimana makanan yang sebenarnya udah lama dikenal tapi bisa punya pasar baru ketika dikemas dengan konsep yang lebih dekat dengan kebiasaan konsumen sekarang, guys. Nah, salah satu hal yang menarik dari usaha sushi ini adalah fleksibilitas menunya. Kalau biasanya kita membayangkan sushi dengan ikan mentah atau bahan-bahan khas Jepang, guys, sekarang pilihannya juga jauh lebih beragam. Ada yang menggunakan ayam, terus juga telur, crab stick, beef, bahkan varian dengan saus yang lebih familiar di lidah orang Indonesia. Dan dari sini, pelaku usaha juga bisa punya ruang untuk bereksperimen, guys. Misalnya dengan membuat sushi dengan harga yang lebih terjangkau untuk pelajar dan anak muda. Membuat ukuran yang lebih kecil untuk camilan atau bahkan menawarkan paket yang bisa dimakan bareng teman. Tapi tentu aja kreativitas juga tetap perlu dibarengi dengan kualitas, karena makanan bukan cuma soal kelihatan menarik di foto, dan kebersihan bahan, penyimpanan, rasa, dan konsistensi dari produk ini juga penting banget untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi kalau mau masuk ke bisnis, terutama bisnis sushi, jangan hanya berpikir, guys, yang penting bentuknya estetik, jangan ya. Justru bagaimana kita membuat pelanggan ini mau beli lagi, dan itulah tantangannya nih teman produser.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Nomor produk kemudian ada satu hal yang gak kalah penting nih, yaitu branding. Karena sekarang orang gak cuma beli makanan, karena mereka juga pengen beli pengalamannya. Nama brand yang mudah diingat, kemasan yang menarik, foto produk yang bagus, sampai ke cara sebuah usaha berkomunikasi di media sosial, ini bisa ikut menentukan apakah orang tertarik mencoba atau enggak. Nah, buat anak muda yang baru mulai usaha, ini sebenarnya bisa jadi kesempatan nih. Enggak harus langsung punya toko yang gede nih, toko berdua. Bisa mulai dari skala yang kecil dan menguji beberapa menu. Terus ngelihat nih respon pelanggan, lalu perlahan mengembangkan produk. Contohnya kayak dari 5 menu, ternyata 1 menu paling banyak dipesan. Nah, dari situ kita bisa pelajari apa yang membuat menu tersebut disukai, rasanya kah, harganya kah, porsinya, atau mungkin tampilannya. Jadi tren bisa jadi pintu masuk, tapi usaha juga tetap perlu dibangun berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan dan disukai teman produk.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Tuan Om Prodo, kalau dipikir-pikir usaha sushi ini juga menarik karena memperlihatkan satu hal ya, yaitu adalah ide bisnis yang bisa datang dari sesuatu yang sebenarnya udah kita kenal sehari-hari. Dan juga sushi bukan makanan baru, tapi cara orang menjual dan menikmatinya juga terus berkembang. Ada yang dibuat lebih praktis, lebih terjangkau, lebih cocok untuk dibawa pulang, sampai dibuat lebih menarik untuk konten media sosial. Dan dari situ kita bisa belajar kalau peluang usaha nggak selalu harus menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Kadang yang dibutuhkan justru kemampuan melihat sesuatu yang udah ada, kemudian mencari cara supaya produk itu punya nilai tambah dan punya alasan untuk dipilih. Jadi buat kamu teman berdua yang lagi kepikiran mau mulai usaha, mungkin pertanyaan bukan cuma mau jualan apa, tapi juga kalau orang udah punya banyak pilihan, kenapa mereka harus memilih produk kita? Nah, jawabannya bisa datang dari rasa, harga, kualitas, pelayanan, kemasan, atau pengalaman yang kita tawarkan. Karena pada akhirnya tren mungkin bisa bikin orang datang mencoba, tapi kualitas yang bikin mereka kembali lagi. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di Muda Kreatif. After ini jangan kemana-mana karena Risa akan temani kamu di Sportpedia.

Relax, sudah pukul 13.01 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Risa menemani kamu di Sportpedia. Tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan informasi-informasi olahraga untuk kamu teman pro 2. Jadi buat yang penasaran, kira-kira kita akan membahas cabang olahraga apa hari ini. Kayaknya stay tune terus ya. Nanti Risa bakal balik lagi teman pro 2 membawakan kamu beberapa informasi yang tentunya akan Risa ambil melalui website rri.co.id. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

potensi untuk terus dikembangkan. Ia juga menekan pentingnya menjaga motivasi atlet melalui proses latihan yang terukur dan juga konsisten. Suryadi juga meminta atlet juga tidak larut dalam berbagai kendala yang muncul selama menjalani persiapan, dan menurutnya perjuangan membela Indonesia juga harus menjadi motivasi utama dalam setiap pertandingan. Dragon Boat Indonesia ini juga tengah mempersiapkan diri menghadapi dua kejuaraan dunia di Tiongkok, dan tim beranggotakan 20 atlet dan 6 ofisial tersebut juga dijadwalkan berangkat pada 23 September 2026. Dan juga teman Pro 2 ICF DBR World Cup juga berlangsung di Yuanling Haihua di Tiongkok pada 25 hingga 27 September 2026, dan juga ICF DBR World Championships digelar di Hangzhou, Tiongkok pada 30 September hingga 3 Oktober 2026 nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Yeah. Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Si selanjutnya datang dari tim Timnas Hockey Field Putra Indonesia Taman Pro 2 yang bertolak ke Jepang pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Dan sebelumnya Timnas Hockey Field Putri juga sudah berangkat pada hari Selasanya. Dan pasukan merah putih ini juga dilepas oleh Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang. Dan Timnas Hockey Field Indonesia juga akan berjuang pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, di Asian Games 2026 nanti tim hockey field putri berada di pool B bersama dengan India, Jepang, Thailand, kemudian Singapura dan Uzbekistan. Kemudian di pool A dihuni oleh China, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Chinese Taipei dan juga Bangladesh. Sedangkan di timnas hockey field putra berada di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh dan Sri Lanka. Dan pada laga perdana yang akan berlangsung di 18 September 2026 nanti timnas hockey field putri akan menghadapi tuan rumah Jepang, sedangkan timnas hockey field putra akan menghadapi India pada 19 September 2026. Dan ketum PP Federasi Hoki Indonesia Majen TNI Purnawirawan Budi Sulistiono juga meminta timnas hockey field Indonesia juga berjuang semaksimal mungkin, dan dia mengingatkan para atlet untuk fokus pada pertandingan tanpa perlu melihat peringkat dan nama besar lawan yang dihadapi nanti. Dan begitu juga dengan NOC Indonesia dan Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, NOC Indonesia dan CDM Todo Tua juga telah memfasilitasi keberangkatan timnas hoki putra dan putri Indonesia.

Oke, Lama Prodo, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita di edisi hari Kamis 17 September 2026. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di Pernah Hits, teman Prodo. Jadi stay tune terus di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

lagi tentunya barengan sama Risa di jam 2 lewat 6 ini atau 2, apalagi kalau kita bukan apa ya? Apalagi kalau bukan program yang kalian tunggu-tunggu. Wih. Apa tuh? Pernah hits dong, 2, karena di Pernah Hits kita seperti biasa akan membahas musisi kesayangan kamu selama 1 jam penuh teman berdua. Tentunya juga bakal ditemenin sama lagu-lagu mereka. Dan kalau kalian tadi udah dengerin ya, harusnya udah hafal dong. Kali ini kita mau bahas siapa sih kalau bukan salah satu penyanyi dengan suara yang khas teman berdua. Tapi kalau kita dengerin dia nyanyi sih kayaknya kita udah tahu nih ya. Siapa lagi kalau bukan Adele teman berdua. Tentunya Adele Lowry Blue Atkins atau yang lebih dikenal sebagai Adele ini merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang mulai mendapat perhatian besar sejak akhir 2000-an tahun berdua. Debut albumnya 19 ini dirilis pada tahun 2008 lalu, dan dari album inilah Adele mulai dikenal lewat lagu seperti Chasing Pavements dan juga Hometown Glory. Dan mereka lagi tuh memperdua kesuksesan Adele ini juga udah kelihatan sejak awal ya. Karena di Grammy Awards 2009, Adele ini juga membawa pulang 2 penghargaan sekaligus sama memperdua, termasuk Best New Artist dan juga Best Female Pop Vocal Performance untuk Chasing Pavements. Dan jadi teman berdua, sebelum kita akan mulai lagi mengenal Adele lewat lagu-lagu Patah Hati yang sering banget diputer, sebenarnya perjalanan Adele ini juga udah dimulai dari album pertamanya itu. Dan setelah 19, Adele kemudian datang dengan sebuah album yang benar-benar mengubah perjalanan karirnya teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih, amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Nomor 2 tahun 2011 ini menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan Adele ya. Saat itu Adele merilis album keduanya 21 dan album ini juga kemudian melahirkan beberapa lagu yang sampai sekarang masih sering kita dengarkan. Kayak lagu Rolling in the Deep, terus juga Someone Like You dan Set a Fire to the Rain, teman berdua. Dan lagu Rolling in the Deep sendiri ini menjadi salah satu lagu yang membuat nama Adele semakin besar secara internasional. Dan menarik, teman berdua, album 21 ini bukan cuma sukses secara komersial tapi juga mendapat pengakuan besar di ajang Grammy. Pada Grammy Awards 2012, Adele memenangkan 6 penghargaan ya, dari lagu Rolling in the Deep yang membawa pulang Record of the Years, kemudian Song of the Years, dan Best Short Form Music Video. Sementara untuk album 21 ini memenangkan Album of the Year dan Best Pop Vocal Album. Kemudian lagu Someone Like You ini juga memenangkan Best Pop Vocal Performance, teman berdua. Bayangkan ya, 6 Grammy dalam satu malam. Itu jelas menjadi salah satu momen terbesar dalam perjalanan Adele sendiri, teman berdua. Yeah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi.

0: cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Nah, teman perdua, kalau Rolling in the Deep menunjukkan sisi Adele yang penuh tenaga, ada satu lagu lain ya dari 21 yang justru hadir dengan yang jauh lebih sederhana. Kayak yang barusan kita dengerin teman perdua, ada lagu All I X dan juga Someone Like You. Nah, kalau kita ngomongin Someone Like You, lagu ini juga dibangun dengan piano dan vokal Adele yang menjadi pusat perhatian. Sederhana tapi justru disitulah kekuatannya. Lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang mencoba menerima kenyataan bahwa hubungan masa lalunya udah berakhir dan orang yang pernah bersamanya ya telah melanjutkan hidup. Makanya gak heran kalau lagu ini juga punya tempat sendiri buat banyak penggemar nih teman berdua. Bahkan menurut Grammy, Someone Like You ini menjadi lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 dan menjadi lagu nomor 1 pertama di tangga lagu tersebut yang hanya menampilkan vokal dan piano. Dan mungkin itu salah satu alasan kenapa musik Adele ini terasa dekat dan gak harus punya cerita yang persis sama teman berdua. Kadang cukup mendengar satu lagu, kita bisa kayak langsung ngerasa nih, wah kayaknya gue ngerti banget nih perasaan lagu ini.

0: mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Just Tomo Pro 2 setelah era 21, perjalanan Adele juga terus berlanjut ke album 25 dan juga 30 teman berdua. Dan lagu-lagu kayak Hello, When We Were Young, sampai ke Easy On Me, ini kembali menunjukkan karakter Adele yang kuat dalam membawakan lagu-lagu emosional dengan vokal yang khas. Dan salah satu hal yang menarik dari perjalanan Adele ini adalah bagaimana musiknya juga tetap bisa terasa dekat meskipun tren musik juga terus berubah. Dan di tengah musik yang semakin cepat berganti, lagu-lagu Adele juga masih punya ruang sendiri teman Pro 2, karena pada akhirnya mungkin yang membuat lagu bertahan bukan cuma karena musiknya yang sedang populer, tapi karena ada perasaan yang bisa terus dipahami pendengarnya. Jadi dari semua lagu-lagunya Adele ini, Adele juga udah meninggalkan banyak lagu yang menjadi bagian dari soundtrack kehidupan banyak orang. Dan itulah kenapa hari ini kita kembali mendengarkan karya-karya Adele di Pernah Hits hari ini teman Pro 2. Dan mungkin ini dia penutup kita di sesi Pernah Hits kali ini di hari Kamis tentunya. Bersama dengan Adele, dan kamu bisa menantikan lagi Pernah Hits esok hari teman Pro 2 di jam yang sama, dari jam 2 hingga jam 3. Oke deh teman Pro 2, setelah ini juga jangan kemana-mana karena Risa masih akan menemani kamu di musik dan informasi. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2, saatnya kita info pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info pro 2.
0: Nomor kedua, Balai Diklat Keuangan atau BDK Pekanbaru juga terus memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan kompetensi dengan menghadirkan layanan pembelajaran yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sepanjang tahun 2026 hingga Agustus, BDK Pekanbaru juga telah melaksanakan 44 kegiatan pembelajaran melalui berbagai metode, mulai dari pembelajaran klasikal, pembelajaran jarak jauh, hingga e-learning. Dan beragam program tersebut juga menjangkau peserta tidak hanya dari lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga dari kementerian atau lembaga lain dan instansi pemerintah hingga pemerintah daerah. Kepala BDK Pekanbaru Faris Wasdi juga menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah lembaga pembelajaran tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi dari sejauh mana layanan tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata pengguna.

0: Info Pro 2.
1: Lama Pro 2 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BDK Pekanbaru menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik atau FKP dan Stakeholder Gathering tahun 2026 pada Kamis 17 September 2026 sebagai upaya untuk memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi BDK Pekanbaru untuk memperoleh masukan, aspirasi, serta saran dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan layanan pelatihan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita tentunya masih di musik dan informasi. Risa akan temani kamu teman Pro 2 dengan berbagai informasi-informasi yang akan Risa sampaikan. Tentunya hanya di Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Dan nanti Risa bakalan balik lagi untuk memberikan kamu beberapa informasi terkini melalui website rri.co.id. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru sampai kita dengerin dulu satu lagu dari Tulus dengan 17.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, berita akhir-akhir ini kok kebanyakan ngebahas remaja yang ngalamin yang namanya mental illness ya? Ada apa sih dengan dunia?
2: Sudah, jangan kebanyakan baca berita yang gak betul. Coba deh baca buku untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau masalah mental illness sih, memang sudah cukup mengerikan loh. Karena menurut WHO tahun 2018, kalangan remaja dan dewasa muda itu paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena pada usia itu, banyak perubahan dalam hidup. Seperti mulai hidup terpisah dari orang tua, berpindah sekolah, atau lingkungan kerja yang baru yang berpotensi memicu stres atau tekanan mental.
1: Wah, bahaya nih. Soalnya kan bentar lagi aku bakal pindah rumah.
2: Iya, pindah ke rumah sebelah.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2, sebanyak 27 pegawai negeri sipil atau PNS dari unsur pemerintah daerah dan kementerian lainnya mengikuti seleksi mutasi masuk melalui layanan ASN Karir Batch 2 di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh. Dan seleksi berlangsung Kamis 17 September 2026 di Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pekanbaru. Pelaksana seleksi menggunakan Computer Assisted Competency Test atau CACT dan BKN juga sebagai instrumen penilaian kompetensi dan potensi ASN. Dan penggunaan CACT ini memberikan dukungan terhadap proses penilaian yang terukur dan berbasis sistem dalam pengembangan karir ASN. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, juga menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi mutasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa bergabungnya ASN dari berbagai instansi, baik pemerintah daerah maupun kementerian lainnya, diharapkan juga dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia pada Kementerian Haji dan Umroh, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah tuh jalan seperti
1: siapa suruh mau.
0: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

salah satu burung yang sering terdengar di dongeng anak atau cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit atau Passer monatus dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi. Yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Toma Pro 2 di Lantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Ini mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap peredaran surat izin mengemudi atau SIM palsu yang ditawarkan melalui jalur enggak resmi. Dan imbauan tersebut juga disampaikan oleh Jeki menyusul keberhasilan jajaran Polres Siak mengungkap jaringan pemalsuan SIM yang diduga beroperasi lintas wilayah Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru. Menurut Jeki, masyarakat juga perlu memastikan proses pembuatan SIM dilakukan melalui mekanisme resmi kepolisian, dan selain menjamin keabsahan dokumen, prosedur tersebut juga memastikan setiap pemohon memenuhi persyaratan serta memiliki kompetensi dalam berkendara. Jeki juga mengapresiasi jajaran Polres Siak yang berhasil mengungkap jaringan pemalsuan SIM tersebut, dan atas keberhasilan itu, tiga pejabat Polres Siak menerima penghargaan dari Dirlantas Polda Riau. Ketiganya yakni Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, kemudian Kasat Lantas AKP Deni Maulana, serta Kasat Reskrim AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais. Sebelumnya mengungkapkan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dengan dugaan peredaran SIM palsu di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Dan hasil penyelidikan kemudian mengungkap bahwa jaringan tersebut tidak hanya beroperasi di Siak, tetapi juga terhubung dengan sejumlah lokasi di Kota Pekanbaru. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar yang mengatakan bahwa sedikitnya 33 SIM palsu telah beredar di wilayah hukum Kabupaten Siak. Dan dalam menjalankan aksinya, para pelaku juga menawarkan jasa pembuatan SIM melalui WhatsApp, Facebook, Marketplace maupun perantara, dan pemesan juga disebut cukup mengirimkan foto diri dan juga KTP. Kepolisian juga mengingatkan bahwa masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pembuatan SIM dengan proses instan atau tanpa mengikuti tahapan resmi.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Dan teman-teman radio, kita cukupkan dulu untuk sesi di sore di musik dan informasi kita. Kenapa hari ini teman-teman radio? Karena tentunya kita bakal bergabung bersama sore ceria ya hari ini, karena kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang tentunya nanti akan hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, dan buat yang penasaran hari ini jangan lupa untuk menyaksikan langsung tayangan teman Pro 2 melalui YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru ya. Nanti bisa bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 104 FM Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini di hari Kamis ya, di 17 September 2026 ini teman Pro 2. Hari ini seperti yang tadi udah Risa sampaikan, bahwa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan sumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekan Baru, yang akan kita ajak ngobrol tentunya di sore ceria hari ini teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngobrol sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan, terutama kehidupan pelajar ya guys ya. Itu tentang kepemimpinan. Kayaknya nggak pelajar aja sih. Hampir di kehidupan kita sama perdua ya, pasti kita nggak asing lah kalau misalnya mendengar kata kepemimpinan sebenarnya. Jadi mungkin yang langsung kepikir buat kita ya mungkin orang yang punya jabatan kali, atau harus bisa ngatur banyak orang dan berani ngomong di depan umum. Tapi ternyata teman perdua belajar jadi pemimpin itu juga bisa dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Salah satunya juga bisa dari sekolah guys. Nah pas banget hari ini topik obrolan kita di sore ceria yaitu adalah Leadership Starts at School guys. Jadi cerita ketua OSIS Gen Z. Wih, apa tuh? Pasti kamu penasaran kan teman Pro 2. Kali ini juga kamu bisa menonton live streamingnya langsung melalui kanal YouTube Pro 2 Pekan Baru, karena kita juga lagi live guys, atau melalui aplikasi RRI Digital juga. Jadi langsung aja meluncur kalau kalian penasaran Risa lagi ngobrol sama siapa gitu ya. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yaitu top 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia 2026. Wih, jadi penasaran nih ya sama ceritanya teman Pro 2. Kamu juga pasti penasaran. Ada siapa sih yang barengan sama Risa? Kayaknya langsung aja kita sapa dulu teman Pro 2 karena sudah hadir barengan sama Risa di studio Pro 2 Pekan Baru. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Risa.
0: Hai Siti, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Sudah ada Siti Angelina, benar?
1: Benar.
0: Yang sudah menemani kita sore hari ini teman Pro 2, yang akan kita ajakin ngobrol-ngobrol tentang ceritanya Siti nih, yang merupakan juga ketua OSIS di sekolah ya.
1: Iya.
0: Di boleh diceritain dulu mungkin sebelum kita ngobrol ke topik kita nih Siti. Sekarang ini sekarang sekolah di mana? Terus lagi kelas berapa nih sekarang?
1: Oke. Halo Kak Risa dan halo teman-teman Pro 2. Khususnya Kota Pekan Baru.
0: Yeah.
1: Perkenalkan nama aku Siti Angelina dan teman-teman bisa panggil aku Angel. Dan pada saat ini aku sedang duduk di bangku kelas 12. Udah di jenjang akhir nih di tingkat SMA. Dan kebetulan aku sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 12 Kota Pekan Baru, yang bertepatan di Jalan Garuda Sakti kilometer 3 nih Kak Risa.
0: Oke, jadi Siti ini merupakan siswi dari SMA 12
1: Pekan Baru.
0: Nih teman-teman Pro 2. Sekarang juga lagi di kelas 12.
1: Iya, benar banget.
0: 12-12 nih lagi sibuk-sibuknya ya.
1: Iya,
0: pasti.
1: Sibuk-sibuk mau TKA lagi.
0: Benar, aduh. Ini kayaknya waktu-waktu yang agak menegangkan ya.
1: Benar banget.
0: Iya. Karena ini akan memperjuangkan banyak hal ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol nih sama Angel ya. Aku ya manggilnya Angel. Angel ini kan merupakan ketua OSIS juga yang masuk dalam top 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia 2026. Jadi ini pasti bakalan penasaran juga ya teman Pro 2 ya. OSIS ini kan mungkin buat kita semua udah familiar banget. OSIS ini kan adalah salah satu organisasi siswa yang setiap sekolah tuh pasti ada. Iya kan? Karena OSIS ini kan juga sebuah organisasi yang menaungi banyak hal nih teman Pro 2, dari semua kegiatan yang ada di sekolah, membantu menjembatani antara kebijakan dan dari mungkin pendapat dari siswa dengan sekolah juga. Ini biasanya peran OSIS ini kan banyak banget ya guys ya kita ini. Tapi mungkin boleh Siti Angel ceritakan dulu nih awalnya kenapa akhirnya Angel nih jadi tertarik nih buat mengikuti OSIS sendiri di sekolah nih. Boleh diceritain dulu kali ya gitu.
1: Ya Pada awalnya Angel itu sejak kecil memang sudah suka berkegiatan sosial gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi sejak kecil tuh Angel sudah berbaur dengan kehidupan-kehidupan yang ada di masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan rumah gitu kan.
0: Okay.
1: Di situ Angel sudah tertarik dengan banyak orang gitu. Jadi ketika di tingkat sekolah dasar itu kan belum ada OSIS ya namanya kak.
0: Benar.
1: Nah di situ Angel ada satu organisasi di sekolah Angel itu namanya polisi siswa.
0: Oke.
1: Tugasnya hampir sama dengan OSIS, tetapi ini lebih ringan gitu, ibaratnya. Nah di SD itu Angel suka sekali mencoba banyak hal yang berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan halayak ramai lah ibaratnya gitu. Okay. Dan di SD itu Angel sudah mulai mengikuti kegiatan pramuka gitu kan.
0: Jadi ikut pramuka nih.
1: Benar. Jadi sejak kecil hingga saat ini masih aktif pramuka gitu. Nah ketika di SD itu sudah mengikuti polisi siswa, polsis ya namanya kak, dan juga mengikuti kegiatan pramuka, Angel semakin tertarik, oh ternyata begini kehidupan bersosial dengan orang lain.
0: Bener.
1: Kehidupan organisasi. Dan ketika Angel beranjak ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat SMP, Angel memberanikan diri untuk menjadi bagian dari OSIS lagi gitu. Jadi pada periode pertama itu Angel menjadi bagian dari hubungan masyarakat di OSIS itu sendiri.
0: Okay.
1: Dan pada periode keduanya alhamdulillah dia manahkan menjadi ketua OSIS pada tingkat SMP pada saat itu. Dan di tingkat SMA pada periode pertama, tepatnya pada saat Angel kelas 10, itu Angel kembali mencoba hal yang baru.
0: Okay.
1: Di SMA ini menariknya kak, kita itu ada dua organisasi, yaitu ada MPK dan juga OSIS. Tugas MPK ini itu mengawasi kinerja OSIS. Jadi ibaratnya kalau secara strukturnya itu MPK ini satu tingkat lebih tinggi dibanding OSIS.
0: Okay.
1: Gitu. Nah jadi MPK sebagai pengawas, sebagai perancang, sedangkan OSIS sebagai pelaksananya gitu. Angel tertarik nih, apa salahnya saya mencoba organisasi yang lain gitu. Nah pada tahun pertama saya mencoba mengikuti kegiatan, mengikuti organisasi MPK dan alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua MPK 1 di SMA Negeri 12 Pekanbaru.
0: Oke.
1: Dan setelah itu pada saat periode kedua, sepertinya Angel merasa bahwasannya kayaknya kalau di MPK kurang menantang nih gitu. Jadi pengennya ke OSIS karena OSIS ini ibaratnya langsung terjun ke lapangan, apalagi kita yang suka bersosialisasi, kita yang suka bertemu dengan banyak orang gitu kan. Kak pasti lebih suka di OSIS gitu ibaratnya. Nah, jadi pada periode kedua ini Angel memberanikan diri untuk kembali mengemban amanah yang sama dengan tingkat SMP pada saat itu. Dan alhamdulillah warga sekolah pada saat itu mempercayai Angel sebagai ketua OSIS dan bisa dikategorikan pada saat itu menangnya mutlak kak gitu.
0: Jadi menang ya.
1: Iya, alhamdulillah. Dan juga Angel juga tipikal orang yang gak bisa diem di satu aja gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah ada organisasi, berarti di luar juga harus ada relasinya gitu. Dan sejak SMP Angel itu udah mengikuti berbagai organisasi di luar sekolah. Salah satu contohnya itu adalah organisasi Forum Anak. Pada saat tingkat SMP itu Angel jadi Forum Anak di Kecamatan Tuah Madani tepatnya. Dan pada saat ini sudah menjadi fasil di Forum Anak Kota Pekanbaru. Dan pada saat ini juga Angel mengambil peran yang lebih tinggi lagi di dalam organisasi siswa intrasekolah di OSIS gitu ya kak. Dan alhamdulillah pada saat ini tuh terpilih menjadi Wakil Ketua 2 Forum OSIS Kota Pekanbaru serta menjadi Kepala Biro Pusat Pendidikan dan Pelatihan Forum OSIS Provinsi Riau.
0: Jadi ternyata OSIS ini juga ada tingkatan lebih di luar dari sekolah ya. Karena mungkin sebagian orang atau mungkin gak banyak yang tahu juga bahwa memang OSIS ini kan tahunya cuma di sekolah aja gitu. Tapi ternyata banyak juga tingkatannya Angel ya.
1: Iya,
0: dari yang tingkat kota juga ada, provinsi juga ada nasional. Ternyata nasional juga ada. Nah itu untuk maksudnya sampai Angel tahu fase-fase tersebut, nah itu biasanya nyari tahu sendiri kah atau memang pada saat kamu sudah terjun di OSIS sendiri nih sudah ada sosialisasinya nih bahwa nanti akan ada perkumpulan misalkan organisasi OSIS Kota Pekanbaru. Nah, terus ada juga seprovinsi dan lain sebagainya. Itu nyari tahu informasinya gimana nih, Angel?
1: Kalau terkait informasi Kak, biasanya kita yang tingkat SMA ini kan sering ada kegiatan bareng tuh. Salah satu contohnya yang paling berkesan itu di kegiatan green policing Polda Riau.
0: Iya betul.
1: Nah di situ kan mempertemukan OSIS-OSIS yang ada di Kota Pekanbaru, bahkan di tingkat provinsi pada saat itu. Nah disitulah kami tuh saling bertukar bertukar sosial media, bertukar informasi gitu kan Kak. Nah dari relasi itulah kami saling bertukar informasi sehingga kami mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar sekolah gitu. Jadi ibaratnya relasi sesama teman.
0: Teman.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi disitulah tahu oh ternyata ada juga nih yang tingkat kotanya, provinsinya gitu. Jadi dari teman-teman juga ya informasinya. Yeah. Jadi memang itulah gunanya untuk membangun relasi di luar dari sekolah ya,
1: bener
0: Angel
1: banget,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi kita dapat manfaat lebih lagi ya. Mungkin kita nggak tahu awalnya jadi tahu nih teman berdua. Jadi memang itulah akhirnya kenapa Angel nih tergabung dengan OSIS karena memang suka banget sama organisasi dan ketemu sama banyak orang gitu ya.
1: Iya,
0: ternyata
1: banget.
0: Ini udah dimulai dari dini teman berdua, udah dari SMP udah jadi ketua OSIS loh Angel ini ya. Berarti emang seneng ya buat ikutan terlibat gitu di sekolah juga. Tapi pengalaman pertama deh Kakak, penasaran juga gimana rasanya pengalaman pertama memberanikan diri. Walaupun mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA itu kan pasti punya fase yang berbeda-beda ya kan. Nah pada saat SMP apa perasaan Angel nih saat mencoba mencalonkan diri menjadi ketua OSIS atau ikut terlibat dalam organisasi siswa, terus akhirnya terpilih lagi ya, terus yang SMA malah mutlak lagi nih suaranya. Nah gimana nih perasaannya Angel? Terus apa sih yang terpikirkan di awal gitu sampai kayak aku bisa nih, aku maju gitu.
1: Oke. Mungkin karena pertama kali jadi ketua OSIS itu pas SMP kali ya kan Kak. Kita pasti ada perasaan bangga, senang, terharu gitu ibaratnya kan. Dan untuk kategori SMP ini bisa tergolong kategori yang masih mudah diatur, yang masih di bawah pengawasan orang dewasa. Terutama kalau misalnya OSIS di tingkat SMP itu betul-betul masih di bawah pengawasan guru-guru kita lah ibaratnya gitu ya Kak. Dan di situ Angel ketika memberanikan diri untuk mencalon jadi ketua OSIS, yang terpikir di dalam benak Angel itu bagaimana caranya Angel bisa menciptakan program kerja yang bisa bermanfaat bagi siswa-siswi yang ada di MTS ini gitu. Pada saat itu Angel MTS ya kan Kak. Dan ketika terpilih ternyata ada banyak sekali tantangannya Kak. Karena segala sesuatu yang kita rencanakan itu tidak semestinya harus terwujudkan semua gitu ya. Dan dari situ Angel belajar step by step bagaimana untuk kita bisa menerima. Tetapi dengan kata lain, menerima ini bukan berarti kita menghilangkan program kerja yang telah kita buat gitu. Jadi bagaimana kita bisa menerima dan mencari alternatif lain untuk bisa menggantikan program kerja ini dengan program kerja yang lebih sederhana dan bisa diterima oleh sekolah tetapi tetap dirasakan manfaatnya oleh siswa-siswi gitu. Jadi pada saat itu Angel mencoba untuk mencari aspirasi-aspirasi dari siswa. Pada saat itu Angel mencari membuat yang namanya kota aspirasi. Jadi ada kota di mana mereka itu bisa menyampaikan kritik dan juga sarannya. Dan pada saat itu kebetulan Angel ingin membuat kayak evaluasi apa nih yang bisa kita tingkatkan lagi di periode ini agar kesalahan-kesalahan yang ada di periode sebelumnya itu bisa kita sempurnakan ibaratnya gitu ya kan Kak. Dan dari aspirasi-aspirasi mereka itulah yang membuat Angel tersadar bahwa segala sesuatu yang ada di organisasi itu tak semestinya harus sempurna, harus berjalan mulus gitu. Dan tentu di dalam organisasi itu kita memiliki yang namanya tim. Dan menurut Angel, tantangan terbesar dalam sebuah organisasi itu adalah ketika kita bisa memahami berbagai kepala yang ada di dalam satu organisasi gitu.
0: Karena rame ya.
1: Benar banget Kak. Karena banyak sekali yang Angel temuin dan juga Angel lihat informasi-informasi yang ada di sosial media. Ketua OSIS ini berpikir bahwasannya orang harus mematuhi gitu. Mematuhi dia, memahami dia. Tetapi yang Angel pikirkan di dalam diri Angel, bagaimana kita bisa mendengarkan mereka terlebih dahulu gitu. Bagaimana kita lah seharusnya yang bisa memahami mereka terlebih dahulu, baru nanti bisa mereka yang memahami kita begitu Kak.
0: Jadi memang gak mudah ya.
1: Benar banget.
0: Untuk menjadi seorang pemimpin terutama di sekolah ya, itu menghadapi banyak orang. Tapi sempat kepikiran gak tuh Angel pas saat Angel menjabat? Karena kan ternyata banyak hal yang harus dipelajari juga ya, termasuk ya, juga memahami setiap karakter orang yang berbeda-beda ini ya kan. Pernah gak sampai kepikiran kayak, wah ternyata jadi ketua OSIS nih juga gak semudah yang dibayangkan ya gitu? Pernah gak kepikiran kayak gitu?
1: Dan ini salah satu fun fact-nya juga ya, Kak.
0: Okay.
1: Angel selama jadi ketua OSIS gak ada kepikiran kayak, waduh ternyata susah ya, waduh ternyata payah ya. Kayak yang terlintas di pikiran Angel tuh, ikuti aja dulu alurnya sambil kita berusaha gitu.
0: Okay.
1: Jadi Angel pun ketika orang mengatakan, kamu emang gak pernah kepikiran ya untuk bilang, duh susah ya jadi ketua OSIS ini, tantangannya banyak banget, harus memahami ini, harus menerima tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari siswa dan segala macamnya. Tapi selama yang Angel rasakan itu tuh tergantung dari kitanya lagi gitu kan, bagaimana kita menjalaninya. Kalau dari Angel sendiri, Angel itu lebih suka yang mengalir aja, ikuti aja alurnya. Tetapi di tengah-tengah kita menjalankan kehidupan itu, bagaimana kita untuk tetap berusaha stabil ibaratnya gitu ya, Kak. Stabil untuk bisa tetap menjalankan apa yang harus seharusnya kita jalankan dan untuk tetap tenang gitu.
0: Jadi mencoba untuk let it flow aja ya, berarti bener. Angel ini nih nomor 2. Jadi kayak ya udah kita sikat aja lah tantangan yang ada itu.
1: Benar sekali.
0: Oke deh. Dan tentunya menarik sekali di pengalaman pertama ternyata jadi malah kecanduan ya. Buat selanjutnya, oh aku akan coba lagi di next step-nya. Dan kemudian bertemu dengan orang-orang, mempelajari banyak hal juga. Dan tentunya saat ke tingkat kota dan provinsi pasti ada fase yang berbeda lagi ya, karena apa yang cerita apa yang seru yang Angel rasakan nih saat keluar dari zona nyaman, kita sebut saja sekolah itu zona nyaman ya, karena kan ketemunya itu lagi, tapi saat nyoba ke kota dan juga tingkat provinsi kan pasti ada sesuatu yang berbeda dong gitu, ketemu sama orang-orang baru yang mungkin juga gak ada nih di sekolah nih gitu ya kan, karakternya pasti beda juga. Nah gimana, apa yang Angel rasain nih saat mencoba di fase yang berbeda nih di tingkat provinsi ataupun di kota?
1: Mungkin setiap kita mencoba sesuatu hal yang berbeda itu pasti ada sedikit rasa terkejut gitu.
0: Betul-betul.
1: Karena secara tidak langsung ketika kita berorganisasi dengan satu tim yang berasal dari lingkungan yang sama, berarti kita terdidik ataupun teratur oleh satu instansi yang sama gitu. Cara didikannya yang sama, cara pola belajarnya yang sama, mungkin penanaman karakternya juga yang hampir-hampir sama gitu. Jadi ketika kita memahami mereka yang satu tim dengan kita yang berasal dari satu lingkungan yang sama, mungkin lebih mudah ibaratnya gitu. Dibanding

0: untuk bisa sependapat, sepemikiran, dan juga satu kepala lah ibaratnya dengan kita. Jadi bagaimana untuk kita bisa beradaptasi dengan mereka, bagaimana untuk kita bisa satu lingkungan tetapi tanpa adanya konflik ibaratnya gitu.
1: Betul.
0: Dan juga ketika kita berada dalam satu organisasi yang sama, telah satu organisasi nih dari awalnya yang berbeda-beda, itu tuh bikin kita itu tambah ini, tambah ibaratnya tuh melatih jiwa kepemimpinan kita. Ibaratnya jiwa kepemimpinan itu naik satu level gitu.
1: Oke.
0: Jadi ditantang nih, bagaimana kamu bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini, seperti itu gitu. Dan juga setelah dijalani, ternyata tak tak separah yang kita bayangin gitu. Ternyata ketua osis-ketua osis yang kita ketemuin atau teman-teman yang satu forum dengan kita di tingkat kota maupun tingkat provinsi itu ternyata punya pola pikir yang begitu luar biasa gitu kak, yang bisa menambah wawasan kita, yang bisa merangkul kita satu sama lain, dan bisa mengajak kita itu untuk bagaimana nih cara kita untuk mencapai tujuan kita yang sama dengan pola pikir kita yang berbeda-beda begitu.
1: Oke, jadi makin menarik lagi ya.
0: Benar sekali.
1: Dan akhirnya juga bisa berbagi cerita gak sih kalau kita ketemu sama teman-teman di luar gitu.
0: Benar.
1: Pengalaman mereka di masing-masing sekolah juga bisa jadi pelajaran juga untuk kita mungkin ya. Jadi bisa bertukar pikiran jadinya. Benar. Kan bersama teman-teman yang lainnya juga. Jadi menarik sekali ya teman Produa ya. Kalau misalkan kita berpikir OSIS ini hanya mungkin di lingkup sekolah saja, ternyata lebih dari itu bisa kita pelajari banyak hal teman Produa. Kita bisa ngelihat dari luarnya juga, ternyata organisasinya juga, forumnya di kota juga ada dengan berbagai tantangan yang berbeda juga yang bisa kita rasakan. Tapi banyak hal juga yang bisa dipelajari dari hal tersebut nih teman Produa. Jadi nanti kita bakalan balik lagi, kita lihat sejenak dulu ya Angel ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi teman Produa karena masih banyak yang bisa kita bahas ya. Karena menarik sekali nih cerita dari Angel ini menjadi seorang ketua OSIS tentunya yang membuat dia akhirnya belajar nih tentang leadership juga teman Produa. Nanti kita bakalan tanya tantangan apa sih yang paling sulit yang dirasakan Angel nih selama menjabat menjadi ketua OSIS. Dan kita juga bakal tanya nih top 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia ini 2026 tuh gimana sih perjalanannya bisa sampai ke sana ya kan. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, nanti kita bakalan balik lagi. Stay tune terus di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.
2: Sore Ceria Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
5: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
6: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
7: A few moments later.
5: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
6: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
10: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang.

Di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kita balik lagi di Sore Ceria. Dan Nisa masih barengan sama Angel nih. Kita masih bakal ngobrolin seputaran cerita pengalaman Angel menjadi ketua OSIS Taman Pro 2. Dan kita bakal bahas topik tentang Leadership Starts at School. Nah, Angel ini adalah salah satu yang menerapkan di Taman Pro 2 bahwa memang belajar kepemimpinan itu bisa dimulai di mana aja, termasuk di sekolah ya. Bahkan dari dini Tom Rodo dicoba. Nah, kalau tadi kita udah diceritain sedikit pengalamannya Angel ya, perjalanannya dia juga sampai ke tingkat sekarang di SMA ya kan, yang menjabat juga sebagai ketua OSIS di SMA 12. Nah, kita mau nanya tantangannya dulu deh. Nih ya kan, karena nggak mungkin nggak ada tantangan di setiap jabatan yang ada, itu pasti ada aja ya kan. Nah, kalau versinya Angel sendiri, apa nih yang Angel hadapi nih Angel selama ini menjabat menjadi ketua OSIS, terutama saat sekarang deh pas SMA pasti kan beda nih sama SMP ya kan.
1: Benar sih kak. Oke, kalau untuk tantangan mungkin spesifik seperti yang Angel katakan tadi, yaitu memahami banyak kepala gitu.
0: Okay.
1: Tantangan basic yang menurut orang itu adalah hal yang sepele. Tetapi ketika kita memimpin suatu organisasi, itu adalah tantangan yang paling mendalam. Yang harus kita pahami. Karena ketika kita tidak bisa memahami karakter atau pola pikir dari mereka, itu akan berpengaruh kepada berjalannya organisasi kita.
0: Betul sekali.
1: Jadi menurut Angel, tantangan yang basic tapi sangat-sangat spesifik sekali, sangat mendalam sekali, itu adalah memahami karakter orang. Dan di sisi lain, mungkin tantangan yang ada itu ketika kita bisa memahami tekanan yang datang dari berbagai pihak gitu.
0: Benar. Karena jadi ketua OSIS kan sebagai perwakilan ya.
1: Benar.
0: Di tantangan dari teman-teman ya kan, tuntutan dari teman-teman, belum lagi dari sekolah ya kan. Jadi bingung tuh kira-kira mana nih aku dahulukan.
1: Benar banget. Apalagi ketika kita menjalani event nih kak.
0: Iya benar-benar.
1: Itu misalnya nih, kita kan mengumpulkan aspirasi dari siswa, maunya kira-kira kita ngadakan lomba apa nih gitu. Setelah mereka menyalurkan aspirasinya, otomatis kan akan kita saring oleh OSIS gitu. Sekiranya mana yang bisa kita jalankan, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang ramai. Dan dari penyaringan inilah baru kita salurkan ataupun kita bawa ke pihak kesiswaan atau pihak atas kan.
0: Benar.
1: Nah, biasanya tuh kendala di sini nih gitu.
0: Okay.
1: Karena perbedaan pola pikir generasi,
0: teman-teman.
1: Iya generasi Z dengan generasi milenial itu kan berbeda.
0: Bener.
1: Gitu ya kak. Jadi mungkin ketika guru itu menganggap bahwasannya kegiatan ini tidak begitu bermanfaat, mungkin guru itu melihat dari sisi pandangan zaman mereka gitu. Tetapi di zaman kita itu merupakan salah satu hal yang bermanfaat bagi siswa-siswi.
0: Menjelaskan itu yang sulit ya.
1: Benar banget. Ibaratnya berdebat sampai kapanpun gitu kan,
0: kita pasti bakal susah.
1: Benar. Pasti akan ada aja tekanannya. Mungkin ketika akan di ACC ataupun akan disetujui terkait dengan program ini gitu, pasti nanti ketika di hari H atau menjelang pelaksanaan itu ada aja yang bakal disalahkan gitu.
0: Benar.
1: Akan menjadi tantangan kita selanjutnya.
0: Betul.
1: Dan dari sinilah kerja sama tim itu yang dibutuhkan.
0: Benar. Gitu. Gimana saling membackup ya?
1: Benar.
0: Satu sama lain gitu ya. Oke, jadi memang tantangannya adalah lebih memahami karakter satu sama lain satu.
1: Benar banget.
0: Terus juga menghadapi tekanan yang ada. Iya, aduh. Ini tapi jadi pelajaran yang luar biasa itu nanti Angel ya. Karena nanti udah terbiasa saat nanti udah kerja dan sebagainya, mungkin bakalan terbiasa ya.
1: Iya, ini udah biasa tekanan kayak gini dihadapi pas SMA nih.
0: Jadi
1: gitu.
0: Kayak mencari solusi itu juga salah satu pelajaran yang luar biasa ya. Kalau kita jadi OSIS gitu ya.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi harus terbiasa cepat nyari solusi gak sih? Oh kalau kayak gini aku harus gini nih gitu. Tapi seru gak sih belajar kayak gitu Angel?
1: Seru banget sih kak menurut Angel. Karena melatih kita juga gitu. Gimana biar bisa jadi orang yang gece, orang yang cepat tangkap gitu.
0: Benar.
1: Setidaknya itu adalah tantangan kecil-kecilan kita di masa-masa pelajar gini lah gitu.
0: Tapi ada seru-serunya ya.
1: Iya, bener
0: banget. Iya, sama Prodo ya, namanya kita berorganisasi ya dan menghadapi banyak kepala ya, pasti itu jadi satu hal yang seru untuk dipelajari sih dalam berdua. Tapi tergantung kitanya juga gimana kita mau. Apakah kita mau mencoba untuk memahami itu atau kita malah mau denial gitu ya. Kalau kita mau keras kepala sih sebenarnya bisa-bisa aja. Iya. Tapi jadi gak bisa mempelajari banyak hal ya kan. Karena kalau udah ngontrol emosi juga tuh berarti.
1: Benar
0: ya.
1: Benar banget ya. Harus bisa menstabilkan emosi. Karena kita ini kan adalah pemimpin.
0: Iya, betul-betul.
1: Emosi terhadap segala sesuatu yang ada ini nanti akan berdampak ke banyak pihak gitu.
0: Benar-benar.
1: Bisa ke pihak tim organisasi kita, bisa ke pihak lingkungan sekolah, bahkan bisa ke antara hubungan apa ya, hubungan silaturahmi antara kita dengan gurunya juga nanti. Jadi itu memang berdampak sangat besar sekali. Jadi ibaratnya kita tuh harus bisa menahan lah gitu.
0: Wede, memang ya harus bisa menahan diri ya, we luar biasa teman-teman. Angel nih masih SMA tapi udah luar biasa sekali pemikirannya loh ya. Udah jauh loh, udah siap banget nanti untuk menghadapi next
1: Insya
0: step ya.
1: Allah.
0: Tapi tadi teman peradua serunya kalau kita berorganisasi tadi ya, Angel juga akhirnya tantangan-tantangan tadi itu jadi suatu pelajaran yang berharga juga ya Angel.
1: Bener
0: ya
1: banget,
0: buat kedepannya. Tapi pernah nggak sih kayak di pengalaman OSIS-nya Angel sendiri, ada nggak fase-fase yang ngerasa kayaknya berat banget nih gitu? Walaupun mungkin Angel kan mungkin tipenya kayak udahlah let it flow aja kita lalui aja gitu. Tapi mungkin ada fase-fase di mana yang terasanya kayaknya ini agak berat nih yang aku hadapin nih gitu. Apalagi kan harus membagi waktu antara sekolah, tugas, organisasi, itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Dan gak semua orang juga bisa melakukan hal tersebut nih. Nah kalau Angel sendiri gimana?
1: Kalau dari Angel sendiri tantangan kayak yang sekiranya berat, terutama selama berorganisasi di periode inilah gitu ya kak, yang masih baru-baru ini, itu ketika kita menjalankan program yang lebih besar dari yang biasanya gitu.
0: Okay.
1: Dan di sekolah kami terutamanya itu ada suatu program yang selalu diadakan setiap di akhir kita ujian gitu. Namanya class meeting ya.
0: Okay, class meeting ya.
1: Dan di class meeting ini Angel ketika sebelum menjabat menjadi ketua OSIS ini, Angel itu memikirkan satu program kerja yang dimana Angel melihat situasi dan juga kondisi yang ada di lapangan di dalam sekolah. Angel melihat bahwasannya siswa-siswi ini kayaknya lebih tertarik di kegiatan olahraga nih gitu. Jadi Angel kepikiran mungkin melihat jarak dan juga letak yang geografis ya kak, antara sekolah dengan stadion utama Rio itu yang begitu dekat gitu ya. Jadi teman-teman di SMA 12 ini sering banget ngadain kegiatan olahraga di sana gitu, entah mereka lari, entah mereka senam di sana, bermain badminton, bermain voli dan segala macamnya. Angel kepikiran untuk ketika class meeting ini gimana kalau misalnya kita menyeimbangkan antara non akademik dengan akademiknya. Tetapi dengan catatan akademik yang dimaksud ini yang tidak membebankan siswa gitu. Jadi kita itu setelah ujian kan butuh refreshing nih gitu. Jadi kita butuh kegiatan-kegiatan yang memang tidak membebankan pikiran siswa untuk bisa belajar lagi nih untuk menghadapi class meeting. Dan di class meeting semester 2 kemarin, alhamdulillah program yang Angel rencanakan itu telah terlaksana. Namun ini sempat tertunda nih kak, yang awalnya harusnya dilaksanakan di class meeting semester 1 dan akhirnya di ACC itu di semester 2. Jadi inilah menurut Angel yang tantangan yang mungkin sedikit berat gitu. Karena kenapa bisa berat? Karena untuk meng-ACC kegiatan ini nih, itu kegiatan itu waktu itu kegiatan fun run ya kak, kegiatan lari di stadion juga. Itu ibaratnya kan kegiatannya di luar sekolah. Sekolah itu mempertimbangkan terkait dengan konsekuensi yang ada gitu, risikonya gitu kan.
0: Betul.
1: Kak, apalagi anak-anak yang remaja, yang tergolong remaja ini kan masih labil. Masih kayak FOMO-FOMO-an lah gitu ya kan kak. Jadi takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekolah itu mereka mempertimbangkan hal-hal itu gitu. Namun kami dari pihak OSIS dan juga pihak siswa itu kembali meyakinkan sekolah, komitmen kami seperti apa, kesepakatannya seperti apa, agar kegiatan ini bisa tetap terlaksana, tetapi dengan catatan mereka ini bisa menjalankan aturan-aturan ataupun mematuhi aturan-aturan yang ada gitu.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah setelah melewati beratnya satu semester lah jangka waktu untuk menerima program ini dijalankan gitu. Dan alhamdulillah kita terlaksana di semester 2.
0: Oke, walaupun sedikit banyaknya ada kendala-kendala lah ya yang harus benar dihadapi gitu. Tapi jadi pengalaman yang seru ya.
1: Seru banget sih, Kak.
0: Oke, itu dia tahun kedua ya. Cerita tantangan dan keseruan yang harus dihadapi ya menjadi ketua OSIS ya. Namanya kita memimpin ya. Dan juga harus bisa melihat situasi juga, karena mungkin benar yang dikatakan oleh sekolah, banyak hal yang juga harus dipertimbangkan kalau kegiatan dilaksanakan di luar ya kan, terkait dengan keselamatan dan lain sebagainya. Karena kalau udah bawa nama kegiatan sekolah, pasti kan yang bertanggung jawab juga sekolah, gitu ya kan. Dan memberikan pengertian-pengertian seperti itu juga bukan sesuatu yang mudah ya Angel mungkin ya. Dan memberikan percayaan, wah pokoknya pasti bakalan pusing lah tahun berdua ya. Tapi itu dia keseruan kalau kita berorganisasi ini. Nah sekarang kita cerita ke top 100 nih. Nah ya aku penasaran banget ya kan, sebenarnya top 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia ini ajang apa sih Angel gitu?
1: Ini adalah ajang yang diadakan oleh Hatta Aksara Project nih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Dari Yayasan Proklamator Bung Hatta. Dan kegiatan ini dinamakan sebagai kegiatan ISLT nih, sesuai baju.
0: Oke. Okay.
1: Yaitu Indonesian Student Leadership Training.
0: Oke. Okay.
1: Dan media edukasi, khususnya untuk tahun 2026 ini berkolaborasi dengan media edukasi. Dan kegiatan ini sudah berjalan selama 3 tahun. Jadi 3 tahun belakangan ini dan kami adalah generasi ketiga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Khususnya kegiatan ISLT ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Ada 3 lokasi nih Kak.
0: Okay.
1: Di Sumatera Barat itu yang pertama kegiatan utamanya ada di Kota Padang, lalu ada di Kabupaten Agam dan juga di Kota Bukit Tinggi.
0: Oh, banyak ya. Ya, oke.
1: Okay. Benar. Dan di sini kami itu mempelajari tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia, khususnya tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang ada di Sumatera Barat gitu. Salah satunya adalah Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang pertama ya kan Kak. Dan juga selain itu kita juga mempelajari terkait dengan budaya-budaya yang ada di sana, terus juga mempelajari bagaimana organisasi itu berjalan gitu ya Kak. Karena di sini kami kan training ibaratnya gitu. Jadi kami dilatih, diberi pemahaman terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan leadership, terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa mengelola organisasi dengan baik. Dan yang paling menariknya kami juga diajarkan terkait dengan sistem pemerintahan gitu. Jadi diperkenalkan bagaimana sistem pemerintahan itu berjalan. Dan juga sempat selama 2 hari kemarin kami visit government gitu. Kunjungan ke pemerintahan, ke kantor DPRD dan juga ke kantor-kantor pemerintahan lainnya. Dan dari sini kami percaya bahwasannya kami generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ibaratnya, memang sudah seharusnya kami memahami terkait dengan tantangan-tantangan yang akan ada di depan sana nanti gitu. Salah satunya adalah dalam sistem pemerintahan. Ibaratnya kan sistem pemerintahan ini pada zaman sekarang itu adalah menjadi hal yang sensitif mungkin di tengah masyarakat ya Kak. Dan kenapa diberi pemahaman kepada anak muda itu agar nanti kami bisa mengetahui kebijakan-kebijakan itu seperti apa sih gitu. Kebijakan itu lahir dari mana gitu, prosesnya seperti apa gitu.
0: Oke. Nah terus buat mengikuti kegiatan ini tuh di gimana kemarin awal mulanya Siti?
1: Untuk mengikuti kegiatan ini tuh ada informasinya yang ada di sosial media gitu kan. Dan juga kebetulan waktu itu Angel mengetahui informasi ini dari beranda IG juga. Karena pasti kalau informasi-informasi terkait lomba, terkait organisasi, terkait dengan event-event nasional, itu kan pasti banyak kolaborasi dengan akun sosial media yang lain
0: gitu.
1: Nah mungkin dari situ deh makanya muncul di beranda. Nah Angel memahami ini kegiatan apa gitu kan. Setelah memahami selama beberapa waktu, Angel mencoba untuk mengikutkan diri gitu. Kayaknya gak ada salahnya kalau aku mencoba gitu. Karena sejak kecil kan memang udah suka berorganisasi gitu. Dan pada saat proses seleksi, Angel itu nggak ini, nggak terlalu yang menggebu-gebu. Pokoknya aku harus lulus, pokoknya aku lulus.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya gimana aku bisa memberikan yang terbaik untuk ajang ini.
0: Oke. Okay.
1: Untuk hasilnya nanti kita serahkan lah kepada yang maha kuasa.
0: Yang maha kuasa gitu.
1: Iya benar. Setidaknya kita udah berusaha gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: kan? Betul.
1: Jadi setelah Angel melaksanakan berbagai rangkaian seleksi, mm-hmm, dan salah satu seleksinya itu adalah penulisan esai dan juga video edukasi gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi video edukasi terkait dengan empati dalam berorganisasi. Mm. Ini adalah sesuatu hal yang menarik menurut Angel karena sedikit cerita terkait dengan empati ya kak. Empati ini adalah kan bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain, bagaimana okay, kita bisa memahami karakter orang lain tadi itulah gitu. Mm. Dan di sini ini menjadi pengingat juga bagi kita seorang ketua ataupun pemimpin,
0: yeah,
1: bahwasannya dalam setiap organisasi itu memang diperlukan yang adanya empati gitu.
0: Betul.
1: Empati inilah menjadi elemen penting dan juga menjadi elemen dasar, fondasi dasar ibaratnya gitu ya dalam sebuah organisasi. Bagaimana untuk kita bisa menjalankan organisasi ini ke depannya itu dibutuhkan empati itu tadi, yeah, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan setelah melaksanakan ataupun mengikuti rangkaian seleksi, mm, terkait dengan penulisan esai dan juga video edukasi ini, tiba deh di saat kita menunggu pengumuman. Itu rentang waktunya sedikit lama tuh kak.
0: Oke, okay, berapa lama tuh?
1: Sekitar 1.5 minggu ya,
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, deg-degan lah ya tuh.
1: Deg-degan
0: ya.
1: Deg-degan banget sih kak. Setiap harinya kayak ya Allah kasihlah yang terbaik gitu. Okay. Dan pada malam itu, pada malam pengumuman itu, kebetulan itu tuh tepat pada hari pertama masuk sekolah di jenjang kelas 12.
0: Wih, gitu. Langsung deg-degan ya.
1: Deg-degan banget gitu. Dan kebetulan di hari esoknya, di hari kedua itu, kami yang Forum OSIS Provinsi Riau ini sedang mengadakan kegiatan, namanya LDHR, Latihan Dasar Hukum Remaja tahun 2026. Dan itu tuh lagi hektik dengan bagaimana persiapan kegiatan nih gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan kebetulan posisinya pada malam itu kami sedang berkumpul untuk mempersiapkan kegiatan pada esok hari. Dan di situ tuh ternyata pengumuman itu keluar di jam 8 malam. Wee. Dan pada saat jam 8 malam itu Angel sedang menyusun file, menyusun rundown acara untuk kegiatan besok. Dan kebetulan Angel moderatornya gitu. Jadi menyusun skrip-skrip yang diperlukan gitu kan kak. Dan Angel pas buka handphone itu gak mau buka pengumumannya dulu gitu. Ternyata pas Angel buka akun Instagram, udah banyak nih tiba-tiba orang yang nge-tag gitu.
0: Okay.
1: Kenapa nih gitu. Antara kabar baik sama kabar buruk lah ibaratnya. Tapi kalau kabar buruk gak mungkin di-tag sih.
0: Iya
1: gitu,
0: bener-bener.
1: Kan? Jadi ketika buka pengumuman dari Instagram itu, ngelihat teman-teman pada ngucapin, itu kayak, oh alhamdulillah. Tapi posisinya aja belum buka nih yang di file gitu. Tapi Angel belum sepenuhnya senang dulu gitu.
0: Iya benar, karena harus ngeliat dulu ya.
1: Benar, karena pastinya mungkin aja teman kita yang salah lihat
0: betul,
1: gitu ya kan. Entah mungkin namanya sama, sekolahnya berbeda gitu ya kan.
0: Mm.
1: Dan setelah pulang dari persiapan kegiatan, baru deh di rumah Angel buka informasi itu. Pas dibuka ternyata alhamdulillah rezekinya mungkin
0: masuk
1: ke dalam.
0: Berarti ini kegiatannya dari seluruh siswa-siswi Indonesia, seluruh Indonesia.
1: Seluruh ketua OSIS yang ada di Indonesia.
0: Di Indonesia ya.
1: Benar banget.
0: Dan untuk berangkat ke sana terpilihlah 100 orang.
1: Iya, benar banget.
0: Termasuk Angel juga.
1: Iya.
0: Oke, dan memang langsung happy banget ya.
1: Happy banget sih kak.
0: Semua usahanya ternyata berbuah hasil gitu ya. Oke, ini juga pengalaman yang luar biasa ya. Dan pastinya seru banget ngikutin kegiatan bersama teman-teman di sana ya.
1: Seru banget sih kak, banget banget kalau dibilang. Karena kita ketemu sama orang dari berbagai daerah.
0: Ya, betul.
1: Dan yang paling jauh teman kami itu ada dari Maluku.
0: Wow, itu jauh banget ya.
1: Bener. Dan di situ selain dapat teman baru, kita juga bisa mempelajari bagaimana kehidupan yang ada di sana. Ternyata
0: Betul. Ternyata
1: ada banyak sekali fakta-fakta menarik yang berbeda dengan kita. Mungkin kita orang Sumatera dengan mereka yang orang Timur gitu ya kan kak. Itu pasti banyak sekali perbedaan-perbedaannya.
0: Okay.
1: Dan dari situlah kami mempelajari bahwasannya Indonesia itu memang sangat beragam sekali.
0: Betul.
1: Dan kami sampai berpikir kayak, wow, ternyata budayanya keren-keren banget ya dari provinsi-provinsi luar ini. Dan ternyata banyak sekali fakta-fakta menarik yang ada pada diri mereka gitu.
0: Oke, jadi akhirnya gak hanya melihat atau mempelajari budaya dari televisi, dari buku aja ya. Akhirnya benar-benar ngeliat langsung dan mendengar cerita langsung dari teman-teman yang memang berasal dari daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Pasti bakalan jadi pengalaman yang gak bisa dilupakan ya, Angel.
1: Pasti
0: ya.
1: Banget sih, Kak.
0: Oke, karena waktu kita sudah terbatas, Angel. Padahal seru banget nih, masih banyak yang bisa kita bahas sih sebenarnya teman berdua. Karena waktu kita juga sangat minim. Mungkin terakhir, kira-kira apa yang mau Angel sampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang belajar juga, yang sedang mungkin mencoba untuk menjadi seorang pemimpin, belajar tentang leadership dan sebagainya, baik di sekolah, di komunitas, ataupun di lingkungan pertemanan juga. Kira-kira apa yang mau Angel sampaikan ya?
1: Mungkin sederhana aja ya, Kak, ya. Untuk gambaran ataupun motivasi yang bisa Angel sampaikan kepada teman-teman Pro 2 Pekanbaru khususnya. Dan ini adalah kata-kata yang mungkin sederhana tetapi memiliki makna yang begitu dalam,
0: yeah.
1: Yang dimana kita sebagai pelajar itu teruslah berproses. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan dan selesaikanlah apa yang telah kita mulai gitu. Dan yang paling penting, jangan pernah malu untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kita itu adalah hal yang bermanfaat,
0: yeah,
1: bagi lingkungan sekitar, bahkan bagi diri kita sendiri gitu. Karena banyaknya sekarang problem-problem generasi muda itu, mereka itu kehalang sama gengsi, kehalang, yeah, dengan standar-standar yang ada gitu, baik standar dari media sosial ataupun malu dengan apa yang akan mereka lakukan gitu,
0: yeah.
1: Padahal segala sesuatu yang kita lakukan ketika itu bermanfaat ataupun berbuah baik gitu, kita laksanakan aja. Bagaimana hasilnya, pasti orang-orang itu melihat ketika kita sudah berhasil. Mereka tidak melihat proses kita gitu, yeah, kan, Kak. Ketika kita berhasil, baru dia mereka tepuk tangan. Ketika mereka, yeah, melihat prosesnya, mereka pasti akan ibaratnya, ah ini gak mungkin nih anak ini bakal sampai kesana nih gitu. Jadi intinya yang menjadi fondasi atau menjadi penggerak itu ya diri kita sendiri. Jangan sampai kita mendengarkan orang lain gitu.
0: Oke, benar sekali. Jadi balik lagi, bagaimana kita mau mencapai itu dengan kepercayaan diri kita juga. Jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain ya, karena yang tahu proses perjalanannya dan apa yang kita siapkan, yang kita hadapi ya kita sendiri.
1: Benar
0: gitu.
1: Banget, Kak Risa.
0: Oke deh, seru banget Angel obrolan kita di sore hari ini ya teman berdua. Semoga banyak juga manfaat yang bisa kalian ambil dari obrolan kita di hari ini tentunya. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Angel buat sharing-sharingnya ya. Semoga sukses kedepannya.
1: Amin.
0: Semua
1: kasih
0: yang direncanakan di masa depan ya. Semoga nanti kita bakalan ketemu lagi dengan obrolan yang lainnya, Angel ya.
1: Siap, Karisa. Semoga sukses juga untuk Karisa dan okay, teman-teman yang ada di Kota Pekanbaru khususnya.
0: Betul sekali. Nah, buat kamu juga teman berdua yang kelewatan untuk obrolan kita hari ini, jangan sedih. Kamu bisa untuk menonton ulang tayangannya di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk sesi di sore ceria ini teman Pro 2 ya, barengan sama Angel. Tapi after ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu hingga nanti jam 6 sore di Ngobras, di Ngobrol Asik. Nanti kita bakalan ngobrol seru-seruan ya teman Pro 2. Terima kasih banyak Angel untuk waktunya.
1: Terima kasih kembali, Kak Risa.
0: Sampai jumpa lagi di lain waktu ya.
1: Baik,
0: dan bye teman Pro 2, nanti Risa bakalan balik lagi. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah jam 15.17, maksudnya jam 5 ya guys ya. Aduh. Dan gak kerasa sebentar lagi kita akan berpisah. Oh, masih lama, masih sejam lagi ya Risa. Dan tentunya Risa akan menemani kamu di Ngobrol sama Pro 2 di Ngobrol Asik. Kita bakal ngobrol seru-seruan aja sambil menemani kamu yang mungkin lagi bermacet ria di Kota Pekanbaru ini atau lagi menikmati sore hari dengan berkumpul bersama teman-teman nih, teman Pro 2. Kalau Risa bilang menghirup udara segar, udara lagi gak segar sih betul ya kan. Tetap menggunakan masker ya guys, buat kamu yang lagi beraktivitas di luar, untuk menjaga juga supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit yang tentunya akan mengenai kita ya kan. Tentunya di cuaca yang lagi tidak bersahabat ini. Oke deh sama Pro 2, nanti sebakalan baik lagi. Kira-kira kita gak akan ngobrolin apa yang seru-seru di sore hari ini. Tunggu aja ya guys ya. Sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu deh. Yang kayaknya relate banget nih. Karena dinyanyikan oleh Senja di Senja Hari juga. Dengan Saat Kau Pergi nih teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Teman berdua, kali ini kita bakalan membahas satu makanan manis yang biasanya akan kamu cari kalau lagi bad mood nih guys. Kira-kira apakah itu? Apakah es krim kah? Atau permen kah? Atau jangan-jangan coklat teman berdua? Biasanya sih rata-rata kalau orang lagi bad mood, lagi gak, pokoknya hari itu lagi bete banget gitu ya, kayaknya bakalan nyari coklat sih kebanyakan teman berdua, entah itu coklat batang, entah es coklat ya kan, atau minuman-minuman yang rasanya coklat nih. Karena gak bisa kita pungkiri ya, coklat ini kan merupakan salah satu makanan yang banyak digemari karena rasanya yang lezat dan dapat memberikan sensasi yang menyenangkan guys, terutama saat kita konsumsi. Nah, selain sebagai camilan, coklat ini juga kan, terutama coklat hitam, ini mengandung berbagai senyawa seperti flavonoid dan juga antioksidan yang bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita. Namun, teman berdua, manfaat tersebut juga lebih optimal jika coklat dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan memilih produk dengan kandungan kakao yang tinggi serta rendah gula. Nah, dari berbagai sumber teman berdua, ini ada 11 manfaat coklat untuk kesehatan yang ternyata bisa meningkatkan mood kita hingga kognitif nih ya. Salah satu manfaatnya yang cukup dikenal adalah dengan membantu meningkatkan suasana hati atau mood kita tadi guys. Jadi kandungan senyawa tertentu dalam coklat ini bisa mempengaruhi aktivitas zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa senang dan juga relaksasi. Dan juga dengan mengkonsumsi coklat dalam jumlah secukupnya, ini juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang menyenangkan sehingga membantu mengurangi perasaan stres atau suasana hati yang kurang baik teman berdua.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, tahun kedua, konsumsi coklat dalam jumlah secukupnya juga bisa menjadi bagian dari pola makan yang menyenangkan sehingga membantu mengurangi perasaan stres atau suasana hati yang kurang baik. Dan coklat hitam juga berpotensi nih untuk mendukung kesehatan jantung karena kandungan flavonoid di dalam kakao yang memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, konsumsi coklat hitam juga dalam jumlah yang tepat bisa membantu mendukung fungsi pembuluh darah dan menjaga tekanan darah tetap dalam batas sehat, terutama jika disertai pola makan bergizi dan aktivitas fisik yang rutin. Terus manfaat lainnya, ini berkaitan dengan fungsi kognitif dan kesehatan otak nih guys. Terus juga efeknya tetap perlu didukung dengan tidur yang cukup, kemudian olahraga serta konsumsi yang seimbang. Dan juga coklat juga dikaitkan dengan beberapa manfaat lain nih, seperti membantu memenuhi asupan antioksidan, mendukung kesehatan kulit, membantu menjaga fungsi pembuluh darah serta berpotensi mendukung sensitivitas insulin. Waduh, ampe bingung tuh. Dan juga teman perdua, tentunya ini bisa mencakup dukungan antara terhadap mood, kesehatan jantung, fungsi otak, perlindungan dari radikal bebas, hingga ke kesehatan kulit. Tapi ya ingat ya teman perdua, harus dalam batas yang normal ya. Your

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nah itu dia teman perdua, agar manfaat dari coklat ini bisa diperoleh secara optimal, jangan lupa untuk pilih coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi dan perhatikan jumlah gula serta kalori pada label kemasan. Hindari juga mengkonsumsi coklat secara berlebihan karena beberapa produk coklat malah mengandung banyak gula, lemak dan kalori yang dapat meningkatkan resiko kenaikan berat badan jika dikonsumsi tanpa batas. Jadi jika memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menjalani pola makan khusus, sebaiknya konsultasikan pilihan makanan dengan dokter atau ahli gizi. Dan itu dia teman perdua, pembahasan kita di Ngobras di Ngobrol Asik edisi hari Kamis 17 September 2026. Dan tentunya kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita hari ini teman perdua, karena Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you buat kalian udah dengerin Perdua Pekan Baru dari tadi siang hingga sekarang. Dan setelah ini jangan kemana-mana, tentunya masih banyak lagi program-program seru dan menarik lainnya yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. So, sampai jumpa lagi teman perdua di lain kesempatan. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya buat kamu semua. Bye guys. Yeah.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hey, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, teman Pro 2. Bareng aku, Ibran Wahyu ya. Bakalan ada di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekanbaru di jam 6 kali ini. Sampai jam 12.30 malam nanti, teman Pro 2. Nanti kita juga bakalan ketemu di jaga malam. Dan aku ucapin selamat hari Kamis buat kamu di tanggal 17 September 2026, teman Pro 2. Nanti kita juga bakalan awalin, seperti biasa, teman Pro 2. Di jam 6 bakalan ada Pro 2 unik buat kamu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kalau ngomongin buah teman pro 2 yang aromanya tuh bisa bikin kayak satu ruangan tuh langsung tahu banget nih ini bau apa gitu teman pro 2. Mungkin jawabannya tuh ya nggak jauh dan nggak asing lagi teman pro 2. Satu ya, durian. Durian teman pro 2 atau biasa kamu sebut tuh durian ya, julukan akrabnya. Buah yang sering dijuluki sama King of Fruit ini ternyata punya penggemar yang rela banget ya berburu ke berbagai tempat demi ngedapetin durian yang rasanya tuh legit dan juga dagingnya tuh yang lembut terus manis teman pro 2. Tapi di sisi lain ada juga yang baru nyium aromanya aja udah langsung gak kuat. Kamu di tim yang mana nih teman pro 2? Nah ternyata bau durian itu yang super khas teman pro 2 punya penjelasan ilmiahnya. Dalam penelitian dipublikasikan di Nature Genetics, para peneliti memetakan genom durian dan juga menemukan adanya gen yang berkaitan dengan produksi senyawa sulfur volatil dalam jumlah yang tinggi. Salah satu senyawa yang

berperan adalah metanetiol nomor 2, senyawa sulfur inilah nih yang ngikut ngasilin aroma khas durian. Jadi kalau kamu ngerasa kayak durian tuh bisa bau banget gitu nomor 2, ternyata memang ada mekanisme biologis dibaliknya. Dan durian itu bukan cuma sekedar buah yang punya aroma kuat aja, genetiknya tuh memang ikut ngebuatnya tuh kayak emang buah yang paling nendang banget gitu nomor 2. Nah, abis ini nomor 2 kita bakal ngebahas lebih lanjut ya fakta unik dari buah durian di Pro 2 Unit.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, berhenti. Aku mah digawane ngendi iki?
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi, Mbak tahu Mbak salah.
2: Ya, tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah, terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh. Ojo toh, Bu. Piye kok anakku sopo sing openi?
3: Lah ya, mulo toh, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
4: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Di balik bau khasnya nih teman Pro 2, durian itu ternyata ya mengandung berbagai zat gizi. Berdasarkan analisis yang dipublikasikan di Food Research International, durian ini mengandung serat vitamin C, vitamin B kompleks, serta juga ada lemaknya teman Pro 2. Buah ini tuh juga mengandung asam amino triptofan yang dalam tubuh itu berkaitan dengan proses pembentukan serotonin. Dan serotonin sendiri ini merupakan zat kimia yang punya berbagai fungsi dalam tubuh, termasuk berhubungan dengan suasana hati teman Pro 2. Tapi bukan berarti habis makan durian tuh ya langsung otomatis jadi happy teman Pro 2 ya. Durian itu tetap perlu dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu nambah-nambah. Apalagi ya sampai 5 buah gitu teman Pro 2. Ya, nggak perlu berlebihan teman Pro 2. Tetap tahu batasannya, karena soalnya buah ini tuh juga cukup tinggi kalori dan juga karbohidrat. Jadi jangan karena disebut king of fruit nih teman Pro 2 ya, terus ngerasa harus ngabisin satu keranjang tuh sendirian tuh ya. Kecuali mungkin kalau kamu ikutan lomba kali teman Pro 2 ya. Ya nikmatin aja secukupnya. Apalagi kalau kamu tuh memang lagi memperhatikan asupan gula atau kalori. Apalagi buat kamu yang lagi diet teman Pro 2, tetep ditahanin. Jangan berlebihan.

Teman bro dua, kalau selama ini kita kenal durian ini jadi salah satu atau dua jenis yang sering banget dijual di pasaran, teman bro dua, ternyata dunia durian Indonesia itu jauh lebih luas. Indonesia ini termasuk salah satu wilayah dengan keanekaragaman durian yang tinggi, karena BRIN ini mencatat, teman bro dua, ada banyak varietas lokal yang punya karakter beda-beda. Mulai dari rasa, tekstur, daging, ya, warna, sampai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Makanya, jangan heran, teman bro dua, kalau durian itu dari satu daerah itu bisa punya karakter yang beda-beda sama durian di daerah lainnya. Mungkin ya, kayak simpelnya tuh durian di kota, teman bro dua, yang sering banget kamu beli di kota, itu beda banget sama durian yang ada di kampung halaman kamu. Ada yang dagingnya tebel, ada yang teksturnya lebih lembut, ada yang rasanya manis, ada juga yang punya sedikit rasa pahit yang justru ya dicari nih sama penggemarnya nih. Banyak banget yang gemar gitu ya, banyak penggemarnya gitu. Terus menariknya lagi ya, kekayaan varietas ini tuh nunjukin kalau durian Indonesia itu bukan cuman sekedar buah aja. Ternyata ada potensi besar dalam keanekaragaman hayati dan juga pengembangan buah lokal. Jadi lain kali kalau kamu makan durian, teman bro dua, ya, dan nyium aromanya yang langsung penuh banget sama satu ruangan ya, apalagi kalau taruh dalam mobil, teman bro dua, wah udah tuh mabok tuh. Ya ingat aja satu hal, teman bro dua, dibalik bau yang kontroversial itu, yang baunya cukup banyak disukai dan gak disukai orang-orang, teman bro dua, ternyata banyak banget ya, ada cerita genetik, nutrisi, dan juga kekayaan hayati Indonesia yang gak kalah menarik juga. Dan teman bro dua, kita call dulu ya untuk Pro 2 Unik di sore hari ini, teman bro dua, nanti kita bakal ketemu lagi di Jaga Malam, karena jam 7 ini kita nanti bakalan ada bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat MLZ, teman bro dua, nanti kita ketemu lagi di jam 8 malam. Kalau gitu teman bro dua, tune in terus tetap di Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Pukul 18 lewat 59 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah tingkat SMA, SMK dan juga SLB menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing kabupaten atau kota. Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diperlakukan mengikuti keputusan pemerintah daerah setempat, terutama wilayah dengan kualitas udara yang sudah masuk kategori tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Arisman Yahya, menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Riau yang telah diterbitkan sebelumnya. Menurutnya, kondisi kualitas udara di setiap daerah tidak sama, sehingga pelaksanaan PJJ tidak dapat diperlakukan secara seragam di seluruh Riau.
2: Info Pro 2.
3: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Riau tidak boleh berada di bawah Rp3.000 per kilogram. Hal tersebut disampaikan Andi Amran saat melakukan kunjungan kerja di Kota Pekanbaru pada Kamis 17 September 2026. Ia mengatakan pemerintah terus memantau harga sawit untuk memastikan petani memperoleh harga yang layak. Ia juga menegaskan pemerintah tidak ingin petani sawit dirugikan akibat harga yang tidak sesuai, karena menurutnya petani merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia, sehingga kesejahteraan mereka perlu mendapat perhatian.
2: Info Pro 2.
3: Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap peredaran surat izin mengemudi atau SIM palsu yang ditawarkan melalui jalur tidak resmi. Imbauan tersebut disampaikan Jeki menyusul keberhasilan jajaran Polres Siak mengungkap jaringan pemalsuan SIM yang diduga beroperasi lintas wilayah Kabupaten Siak dan juga Kota Pekanbaru. Menurut Jeki, masyarakat perlu memastikan proses pembuatan SIM dilakukan melalui mekanisme resmi kepolisian. Selain menjamin keabsahan dokumen, prosedur tersebut juga memastikan setiap pemohon memenuhi persyaratan serta memiliki kompetensi dalam berkendara. Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: back masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali. Bener. Ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat, bukan sempat, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares. Ada Erwin, Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Ran sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
0: Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Gak gitu ya. Di luar Canda. Jalur.
0: Di luar jalur. Okay. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke.
1: Okay. Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002
0: kan?
1: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aduh. Tapi by the way, klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
0: Cukup anak-anak jarang ada sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes, nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Baru ya
0: ini
1: baru game ya itu. Baru lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman Covid juga enggak sih? Zaman iya. Covid juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau.
0: Alright teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan.
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada The Lantis yang naik kan.
0: Yes.
1: Bunga Maafnya kan. Ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya. Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bush.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini ku compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, enggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang enggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang, menurut gue ya kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Bading akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh, I see.
1: Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Oke.
1: Okay. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang ada yang komen waktu lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita. Gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya emang gua ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak

0: yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang. Karena okay. Nulis aja dulu.
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Nulis
1: bener.
0: Aja.
1: Nulis aja dulu berarti
0: ya. Susah enggak rapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
1: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima kasih. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
0: Betul, betul, lagu romantis.
1: Benar kan?
0: Si romantis.
1: Tuh. Romantis gitu.
0: Atau
1: kan?
0: Tadi mau janji siswa.
1: Aduh jangan dong. Janji udah siswa.
0: Udah gak siswa lagi.
1: Benar, jadi akhirnya Janji Bahagia iya. Ya. Benar, oke. Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007.
1: Iya, yeah, 007 James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanning gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen apa ya? Belibet aja udah.
0: Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Ah.
1: Terus sempat enggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Nanti dikikilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang. Sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Itu gitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat itu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Ya, tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia. Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap itulah bener.
1: Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
0: gitu. Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Deddy
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing enak banget, lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke, yes. Oke. Okay. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus okay. gak pernah apa ya, gak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Gak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang gak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan. Rock and roll, hingga ketemu banyak orang. Mm-hmm. Yang gue anggap sederhana ya. Mm-hmm. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Mm-hmm. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem. Itu aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran. Apalagi, gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lo gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, oke. Abadi. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Baru. Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayak gitu.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay,
1: siapa? Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Iya.
1: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing. Punya
1: selera
0: punya.
1: Aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget Beatle, kan Maul Pekarni itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung, kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
1: Mungkin gitu kalau ya. Solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans aja sama Mama Ina, demen aja sama suara Mama Ina gitu. Bener. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judul itu? Sain Sani.
0: Oh iya. Sain
1: Sani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak
1: usah lah, saing.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar-benar.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabai itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, Tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, mulu, enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Gitu. Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
0: Oke.
1: Iya, 5 ya segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
0: Sebat
1: kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua Rio_Klepi.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru banget.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia. Ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Kebayang. Benar-benar.
1: Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya. Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman-teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP, semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube Rio Klepi dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu, nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Pro 2 Pekanbaru.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2. Balik lagi di Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Ya balik lagi bareng aku Gibran Wahyu, teman Pro 2 yang ada di jaga malam kamu. Di jam 8 nanti teman Pro 2, di jam 8 sekarang teman Pro 2 ya. Sampai nanti ya, maksudnya sampai jam 12 malam. Dan kali ini teman Pro 2 kita udah balik lagi di hari Kamis ini yang sungguh bahagia untuk beberapa orang mungkin ya. Tapi semoga kamu juga bahagia teman Pro 2 yang lagi dengerin ini. Dan itu teman Pro 2, kita bakalan ada di obrolan komunitas, di komunitas hobi buat kamu yang malam ini lagi gak ngapa-ngapain ya, dan mungkin lagi di perjalanan kali ya, sambil dengerin juga, dengerin aku teman Pro 2. Ada obrolan komunitas nanti untuk kamu, dan juga lagu-lagu asik yang jelas bakalan aku puterin buat kamu, hanya buat kamu teman Pro 2. Like the Titanic ice crew, like the Atlantic and I'm going down, down.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Teman Pro 2 kali ini tuh bakal ngebahas salah satu komunitas yang ada di Pekanbaru, Teman Pro 2. Dan ini masih berhubungan sama permainan nih, Teman Pro 2. Ada permainan domino nih. Mungkin yang kebayang di kepala kita, Teman Pro 2. Ada domino yang lagi kita mainin biasanya di meja gitu ya. Tapi di Pekanbaru ada komunitas yang ngelihat domino itu dari sisi yang beda. Namanya ini adalah Orado Mungka Pekanbaru yang aktif dan kreatif atau kompak, Teman Pro 2. Klub ini resmi dibentuk di tanggal 5 September 2026. Ya masih baru banget, Teman Pro 2. Awal bulan ini ya di Pendopo Kopi Jalan Pelangi, Pekanbaru. Peresmiannya ini sekaligus dirangkai dengan turnamen yang diikuti 80 pasang peserta dari 23 klub Orado Seriau. Nah, Orado sendiri ini merupakan wadah yang mendorong domino berkembang sebagai olahraga yang lebih terorganisir, lengkap sama pembinaan dan juga kompetisi. Bahkan di Teman Pro 2, di tahun Agustus 2026, PB Orado menyampaikan dorongan agar domino ini bisa berkembang sebagai olahraga prestasi sekaligus bagian dari industri olahraga. Nah, jadi ternyata Teman Pro 2, domino tuh sekarang juga punya kayak sisi kompetitif juga ya sebenarnya, kalau memang dilihat tuh dari cara yang lebih serius. Dari awalnya permainan biasa aja, permainan warung-warung kali ya, Teman Pro 2, warkop-warkop gitu ya dimainin ya. Tapi sekarang bisa jadi sesuatu hal yang bisa dianggap sebagai kompetitif gitu, dan bisa dibikin sebagai komunitas juga. Nah, dari sinilah kita tuh bisa kenalan sama kompak tadi. Komunitas yang pengen ngebuat olahraga domino di Pekanbaru ini bisa tetap aktif, kreatif, sekaligus juga jadi ruang untuk silaturahmi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung.

membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pertandingan domino ini Tomam Pro 2 punya aturan dan juga sistem kompetisi yang juga perlu dipahami sih sebenarnya Tomam Pro 2 kalau di sisi seriusnya. Jadi pas kita duduk nih di meja pertandingan Tomam Pro 2 yang diuji itu bukan cuman siapa aja yang dapetin kartu tertentu gitu ya, tapi juga gimana caranya peserta itu bisa ngebaca situasi permainan, ngambil keputusan, dan juga ngejaga strategi. Dan perkembangan Orado di Pekanbaru ini juga udah kelihatan ya dari berbagai turnamen sepanjang 2026. Salah satunya juga turnamen Orado di Kota Pekanbaru pada Juni lalu, Tomam Pro 2, yang disebut nih sebagai bagian dari pembinaan atlet. Sekaligus sebagai penguatan olahraga domino sebagai cabang olahraga prestasi. Bahkan, kompetisi Orado di Riau ini dirancang juga ada jenjangnya nih Tomam Pro 2, dari tingkat daerah hingga juga peluang menuju kompetisi nasional. Makanya, kalau ngelihat orang main domino dalam konteks olahraga di Tomam Pro 2, jangan langsung jangan anggap remeh lah ya. Karena ada juga sisi seriusnya Tomam Pro 2. Ada aturan, ada kompetisi, ada latihannya juga. Dan juga tentunya ada sportivitas yang tetap harus dijaga.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kompak ini dibentuk sebagai wadah bagi para pecinta Orado di Pekanbaru, Tomang Pro 2, untuk tetap aktif, kreatif, dan juga sekaligus bisa mempererat silaturahmi. Dan perkembangannya ini mulai menyentuh sama anak-anak generasi muda Tomang Pro 2, karena pada awal September 2026 nih ya, sosialisasi olahraga domino digelar di SMA Negeri 5 Pekanbaru dan juga melibatkan sekitar 1.500 pelajar. Kegiatan ini tuh juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Orado sekaligus mencari potensi atlet-atlet mudanya Tomang Pro 2. Nah, jadi kalau selama ini domino identik sama pemain permainan santai Tomang Pro 2 ya, game-game santai aja pas waktu ngisi waktu luang di warkop kali Tomang Pro 2. Orado nih nyoba bawa permainan ini tuh ke ruang yang lebih ke terorganisir aja sih Tomang Pro 2. Dan juga ada komunitas, ada latihannya, ada kompetisinya, ada juga sportivitasnya juga pastinya ada juga. Dan mungkin ini yang menarik dari sebuah komunitas, kita tuh nggak cuma nemuin hobi yang sama aja ya, orang-orang dengan hobi yang sama, tapi juga nemuin orang-orang baru yang punya ketertarikan yang sama juga. Dan Tomang Pro 2, kita close dulu ya untuk obrolan komunitas di malam hari ini Tomang Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena habis ini kita masih ada di seru-seruan di bagi-bagi bahas gini, bahas gitu.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

Umroh 2 masih dijaga malam, Umroh 2 jangan galau malam-malam di hari Kamis ini. Semoga bahagia dan semoga baik-baik aja dimanapun kamu berada, teman Umroh 2. Dan buat kamu malam hari ini gak kesendirian doang. Kita juga bakalan siap sedia banget, teman Umroh 2, buat ngehibur kamu dan juga menenangkan pikiran kamu. Mungkin yang di malam hari ini, di pertengahan-pertengahan minggu ini, teman Umroh 2, biasanya udah mulai, apa ya, pengen cepet-cepet kalah di teman Umroh 2 buat akhiri bulan ini ataupun akhiri minggu ini, teman Umroh 2. Tapi ya it's okay, teman Umroh 2, namanya manusia juga wajar gitu ya. Kadang udah berlalu, pengennya

0: adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
1: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ngomong dua, kalau kamu pernah ngeliat ya, ada kayak orang-orang tuh yang punya circle teman baru tuh ngomong dua tuh sering banget datang ke acara kayak tertentu atau mulai masuk ke circle yang kelihatannya tuh lebih kayak kelihatannya wah cuman sekali aja nih gini ya. Terus muncul nih tuh ngomong dua kayak ada istilah juga yang namanya social climber. Dan istilah social climber ini memang sering banget dipakai untuk gambarin seseorang yang berusaha buat ningkatin posisinya lewat posisi sosialnya ya, lewat pergaulan, relasi, atau gaya hidup yang dianggap lebih bergengsi. Yang intinya kita tuh pengen apa ya, kelihatan lebih keren, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kelihatan lebih berkelas lah kalau sama circle itu gitu ya. Tapi sebenarnya persoalannya tuh nggak sesimpel itu tuh, Mempro 2. Menurut penjelasan yang

Itu dari American Psychological Association atau apa, atau memperoleh hubungan sosial bisa menjadi bagian dari social capital atau modal sosial. Jaringan yang kita punya tuh bisa ngebuka akses ke informasi, pengalaman, dukungan, bahkan ya peluang baru. Jadi punya pergaulan yang luas itu atau berteman sama orang dari lingkungan yang beda sebenarnya tuh enggak otomatis berarti sekarang itu kita tuh jadi seseorang yang lagi ngejar status aja teman pro 2. Enggak cuman itu aja sebenarnya tujuannya. Jadi yang perlu dilihat itu justru gimana relasi itu dibangun dan juga apa yang jadi tujuannya teman pro 2.

0: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mata ini enggan terbuka.

sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong.

apabila tiba saatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Nah, kalau dipikir teman pro 2, pergaulan itu memang bisa ngebawa kita tuh ke banyak hal sih ya teman pro 2 yang gak kita kenal. Misalnya nih, kita tuh kayak masuk ke komunitas baru gitu ya, kemudian bisa kenal-kenal sama orang-orang yang punya banyak banget bidang pekerjaan yang kerjaannya beda-beda teman pro 2. Dari obrolan yang biasa aja, kita tuh bisa dapet kayak informasi tentang kerjaan, kayak bisnis, pendidikan, atau bahkan kesempatan buat untuk belajar sesuatu yang baru. Makanya, relasi itu memang bisa jadi salah satu modal dalam perjalanan seseorang. Jadi gak ada salahnya juga teman bro 2, kamu kayak ya memperbanyak relasi sih sebenarnya. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang introvert atau susah untuk bergaul, atau orang-orang yang mungkin susah untuk memulai obrolan teman bro 2, mungkin agak sedikit susah sih ya. Tapi ya teman bro 2, bukan berarti kita tuh semakin banyak orang yang penting yang kita kenal gitu ya, otomatis status sosial kita tuh juga naik. Nggak segampang itu. Karena ya posisi sosial seseorang itu juga dipengaruhi sama banyak hal lain. Dari pendidikan, kerjaan, pendapatan, ya keterampilan, sampai juga akses-akses

terhadap sumber daya juga ada perannya teman pro 2. Jadi kalau ada orang-orang yang sengaja untuk memperluas pergaulan karena pengen belajar, pengen berkembang, atau pengen cari peluang, belum tentu tepat kalau langsung diberi label sebagai social climber. Bisa aja dia tuh memang lagi ngebangun jaringan aja. Tapi sebenarnya teman pro 2, kita tuh juga sering banget ngelakuin hal yang sama, ya gak sih? Kayak masuk komunitas, kayak kenalan sama orang baru, ikut-ikut kegiatan. Kayak ya lingkungan kerja aja teman pro 2 yang mungkin yang awalnya belum kenal, kita jadi kenalan, jadi akrab gitu. Semuanya itu untuk memperluas pengalaman kita aja.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pro 2 FM. Kamu masih di Jaga Malam Berjaringan Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes!

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Yang menarik lagi tuh nomor 2 dari fenomena social climber ini adalah ketika pergaulan itu udah berkaitan sama pengakuan sosial gitu loh tuh nomor 2. Apalagi kayak sekarang nih ya, kayak kita lihat di Instagram, di TikTok itu bikin kehidupan seseorang itu kayak gampang banget gitu, kayak ke expose-nya tuh nomor 2. Kita tuh bisa kayak ngelihat orang itu nongkrong di tempat tertentu, datang ke acara-acara yang eksklusif gitu ya, atau kayak foto-foto sama orang-orang yang dianggap punya status lebih tinggi. Tapi apa yang kelihatan di media sosial itu belum tentu buat gambarin seluruh kehidupan seseorang tuh nomor 2. Karena keinginan untuk kelihatan itu juga untuk terlihat ya, berhasil juga untuk kelihatan berhasil itu juga kadang bikin orang tuh ngerasa harus ngikutin gaya hidup tertentu biar dianggap cocok dengan sebuah lingkungan. Nah, di sini nih kita tuh bisa kayak ngebedain antara membangun relasi dan juga ngejar pengakuan. Memperluas pergaulan itu sebenarnya ya sah-sah aja teman pro 2. Kita tuh bisa kenal orang baru, belajar dari pengalaman mereka dan juga ngedapetin peluang yang sebenarnya ya kita tuh nggak pernah tahu gitu ya. Yang penting jangan sampai kita tuh kehilangan diri sendiri cuman pengen kelihatan ada circle baru. Nah, itu dia tuh nomor 2. Karena pada akhirnya kualitas relasi itu bukan karena dia tuh yang apa aja, siapa aja teman pro 2 yang kita kenal gitu ya. Tapi ya gimana caranya kita tuh bisa saling menghargai dan juga untuk bisa berkembang bareng-bareng. Dan teman pro 2 kita close dulu ya untuk bagi-bagi di jam 9 tadi teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini kita masih ada di bagi-bagi. Ngobrolan santai aja teman pro 2 di jam 10 nanti.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 bukan baru teman Pro 2 dan yep masih di jam 10 teman Pro 2. Udah enggak masih di teman Pro 2 kayaknya udah penghujung malam deh buat hari ini. Dan buat kamu mungkin yang hari ini udah secapek itu teman Pro 2. It's okay. Banyak banget tuntutan kayaknya teman Pro 2 ya, tapi enggak apa-apa. Kamu di sini enggak bakal dituntut teman Pro 2 karena cuman dituntut untuk dengerin aja. Ya karena bakalan ada aku teman Pro 2 masih dibagi-bagi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng aja, ngobrol-ngobrol santai juga teman Pro 2 dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Mamro 2, pernah gak sih kamu kayak di malam-malam hari kayak gini, apalagi ya tuh Mamro 2, waktunya udah overthinking, udah OVT, itu udah mulai masuk-masuk deh kepala gitu, padahal udah mencoba untuk fokus, tapi ada aja ya kayak yang bikin kita tuh sesuatu untuk berpikir ya, berpikir-pikir teman berdua tentang hidup, apalagi ya kayak kita tuh ada di satu titik ketika kita tuh lagi ngejar sesuatu tapi tiba-tiba kayak bingung sendiri gitu tuh mau lanjut kemana gitu. Tujuannya tuh masih ada ya, sebenarnya ada tujuannya, cuma langkahnya tuh mulai kerasa kayak berat aja teman berdua, kayak mau maju juga ragu, berhenti juga nggak mau gitu karena udah sayang ini. Kita tuh udah sampai di titik ini gitu. Dan teman pro 2, salah satu hal yang bisa untuk ngebantu kita menghadapi kondisi kayak gitu tadi teman pro 2 adalah mindfulness ya, atau kemampuan untuk benar-benar sadar sama apa yang lagi kita alamin sekarang. Kadang kita tuh terlalu sibuk, bisa dibilang ya teman pro 2, kayak mikirin hasil akhirnya, kayak sampai lupa kita tuh ngelihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di hari ini. Nah, dengan mindfulness teman pro 2, kita tuh bisa belajar kayak ngambil jarak sebentar dari pikiran yang terlalu rame banget rasanya. Kita tuh juga gak harus buat ngontrol semuanya sekaligus teman pro 2, ya cukup lihat aja situasinya, pahamin apa yang lagi kita rasain, terus ya tentuin langkah berikutnya. Karena saat arah tuh kerasa kabur, mungkin yang kita butuhin itu bukan langsung nemuin seluruh jawabannya. Tapi tahu dulu teman berdua, langkah-langkah kecil apa yang bisa kita lakuin sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2, kadang hambatan dalam ngejar mimpi itu bukan karena kita tuh gak punya kemampuan ya, tapi karena kita tuh kayak terlalu terpaku gak sih Teman Pro 2 sama satu cara gitunya. Misalnya nih kayak kita ngelakuin sesuatu, pokoknya harus gini deh caranya, kalau gak sesuai rencana nanti gagal pasti. Nah, pokoknya kayak gitu deh. Padahal hidup itu gak selalu berjalan sesuai rencana yang kita buat sih sometimes ya Teman Pro 2. Ternyata mindfulness ini bisa ngebantu kita tuh ngelihat situasi dengan perspektif yang lebih luas. Nah, dari sini Teman Pro 2 kita tuh bisa lebih kayak terbuka sama kemungkinan dan gak terlalu terjebak sama pola pikir yang terlalu kaku sih bisa dibilang juga. Misalnya kita tuh ketika pas satu caranya gak berhasil Teman Pro 2 kita tuh bisa kayak berhenti sebentar gitu dan juga coba cari cara yang lain. Bukan berarti kayak nyerah dari tujuan, tapi tujuannya tetap sama. Cuman jalannya aja nih, cara kita, prosesnya yang beda Teman Pro 2. Dan justru kemampuan untuk beradaptasi ini juga penting pas kita tuh lagi menghadapi perubahan, kerjaan yang dinamis, atau masalah yang datang tiba-tiba. Jadi kalau rencana pertama gagal, masih ada rencana kedua, rencana ketiga, rencana keempat. Ya, ada cadangannya lah ya Teman Pro 2. Bisa jadi kita tuh kayak cuma perlu untuk ngubah cara jalannya aja sih Teman Pro 2. Bukan ganti tujuannya,

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Satu hal yang mungkin sering banget muncul di kepala kita teman berdua ketika kita tuh lagi kayak ngejar sesuatu gitu ya, dialog-dialog yang isinya tuh kayak optimis sama diri sendiri. Kayaknya aku gak bisa deh, orang lain tuh udah jauh deh lebih dulu daripada aku. Jangan-jangan ya aku tuh memang gak cocok gitu. Ya kayak gitu sih teman berdua, ya wajar sebenarnya ya. Karena pikiran kayak gitu tuh bisa muncul pas kita tuh lagi ngadepin kegagalan atau hambatan. Dan teman berdua, mindfulness ini bisa ngebantu kita juga sebenarnya buat nyadarin munculnya pikiran tersebut itu tanpa langsung larut-larut teman berdua. Terlalu lama ya untuk mikirin hal itu. Bukan berarti kita tuh harus kayak pura-pura selalu berpikir positif teman berdua. Ya, enggak gitu ya. Kalau bisa sih teman berdua capek, ya akuin aja kalau kamu tuh lagi capek. Kalau kecewa juga, akuin juga kamu tuh lagi kecewa. Tapi abis sadar sama perasaan itu, kita tuh bisa coba buat ngelihatnya lagi dengan lebih tenang gitu. Satu kegagalan itu nggak otomatis nentuin seluruh perjalanan kamu teman berdua. Kadang kita tuh memang butuh kayak stop sebentar aja untuk mengevaluasi apa yang udah terjadi di belakang itu gitu ya. Terus ya lanjut lagi ketika kita tuh udah jauh lebih siap lagi. Karena ngejar mimpi itu bukan perjalanan yang setiap harinya pasti selalu mulus teman berdua. Karena ada juga, ada hari-hari kita tuh kayak produktif, ada hari-hari kita tuh juga cuman mampu untuk nyelesain sedikit aja. Dan itu tetap bagian dari proses, tidaknya ada progres yang ada kamu lakuin teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Mungkin malam ini teman pro 2, kamu lagi ada yang ngerasa kayak hidupnya tuh agak sedikit berantakan. Teman pro 2 mungkin ya, mungkin lagi bingung mau kemana, lagi nanya-tanya keputusan sendiri gitu ya. Atau mungkin mulai ngebandingin deh ya perjalanan kita tuh sama orang lain. Orang lain kok bisa, aku gak bisa gitu ya. Orang lain padahal punya ini, kok aku gak punya apa-apa ya. It's okay teman pro 2, gak apa-apa kalau memang iya ya. Kamu tuh gak harus punya semua jawabannya malam ini teman pro 2. Kamu juga gak harus selalu tahu langkah berikutnya. Kadang ya kita tuh memang butuh, memang cukup berhenti aja dulu sejenak untuk istirahat, untuk tarik nafas. Terus yang lihat lagi nih, apa yang sebenarnya lagi kita jalanin. Karena ingat teman pro 2, kamu tuh gak tertinggal, kamu tuh lagi berjalan dengan waktu kamu sendiri. Kalau hari ini belum berhasil, bukan berarti kamu gagal. Kalau langkah kamu masih kecil, bukan berarti langkah itu gak berarti. Pelan-pelan aja, take it slowly teman pro 2, tetap hadir di hari ini, lakuin apa yang masih bisa dilakuin, dan juga kasih kesempatan buat diri sendiri buat belajar. Karena hidup pastinya bukan perlombaan teman pro 2, siapa yang paling cepat sampai gitu ya. Dan selama kamu masih mau mencoba, masih mau belajar, dan juga masih mau melangkah, cerita kamu belum selesai dan kamu punya sesuatu yang harusnya bisa kamu banggain teman pro 2. Cukup malam ini untuk istirahat teman pro 2. Mungkin besok kamu harus ada aktivitas lagi ya. Dan malam ini memang ya waktunya untuk istirahat dan mengisi lagi kembali energi-energi kamu yang sudah terbuang. Dan juga sudah berusaha keras malam ini teman pro 2. Oke, kalau gitu teman pro 2 sekalian, aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Aku tuh mau ngucapin thanks buat kamu yang udah nemenin aku di jaga malam kali ini dan juga udah bareng-bareng nemenin dan ya mendengarkan obrolan-obrolan ringan kita malam hari ini teman pro 2. Cukup sekian. Dan thank you udah dari jam 6 kita udah bareng-bareng lagi teman pro 2 untuk bareng-bareng di sore ceria tadi dan juga sampai bertemu di jaga malam teman pro 2 di malam hari ini. Dan teman pro 2, kalau gitu see you next time ya. Mungkin kita bakal ketemu lagi di hari apa ya? Enggak tahu teman pro 2, lupa jadwal. Pokoknya nanti bakal ketemu lagi teman pro 2. See you next time. Aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye dan selamat malam, selamat beristirahat teman pro 2.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Apakah kamu pernah

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: inspirasi.
1: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program A2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Jumat 18 September 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket. Eh, gak boleh tahu. Gimana pun, itu kan ciptaan Tuhan.

0: hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.
1: Bebas deh mimpinya.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika

0: itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.
4: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
5: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
4: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
5: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
4: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
6: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
5: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Po Pro 2.
1: Waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing kabupaten kota. Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan mengikuti keputusan pemerintah daerah setempat, terutama wilayah dengan kualitas udara yang sudah masuk kategori tidak sehat. Erisman Yahya, yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, juga menjelaskan kebijakan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Riau yang telah diterbitkan sebelumnya, di mana menurutnya kondisi kualitas udara di setiap daerah tidak sama, sehingga pelaksanaan PJJ tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh Riau.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Wakil Bupati Siak Syams Rizal mengapresiasi Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 Pekanbaru, Riau, dan anggota DPRD Siak yang mengawal normalisasi Sungai Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Siak, agar tidak meluap ketika musim hujan. Normalisasi Sungai Mengkapan dilakukan akibat terjadinya pendangkalan atau penyempitan daerah aliran sungai Todas, sehingga dibutuhkan normalisasi kanal, di mana pelaksanaan pekerjaan tindak lanjut dari usulan yang disampaikan Komisi 3 DPRD kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera 3. Pekerjaan dimulai pada Rabu 16 September 2020. Lalu menggunakan alat berat milik Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 Pekanbaru Riau. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Lama-lama 4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Sudah hari ke-18 bulan 9 2026 pastinya teman Pro 2. Dan ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Pasti dengan ragam musik dan juga program yang akan menemani Jumat pagi kamu teman Pro 2. Kayaknya di pagi hari ini atau juga akhir-akhir ini memang masih ada ya sisa-sisa asap yang ada di sekitar kita. Jadinya kalau kamu mau pergi kemana-mana beraktivitas di outdoor, jangan lupa untuk pakai masker ya teman Pro 2. Ya agar pernafasan kita juga masih terjaga dan jangan sampai kamu terlalu lama di luar teman Pro 2. Kalau kamu ada keperluan di luar ya tadi pakai masker. Dan memang ya kalau di Jumat pagi tuh rasanya kayak ada yang fresh gitu. Kenapa sih Tifa? Karena kan besok weekend ya. Sabtu Minggu udah libur nih. Jadi waktunya kamu bisa recharge energi di rumah. Dan pastinya juga dengan aktivitas-aktivitas yang udah kamu tungguin dari minggu lalu. Ya apapun aktivitasnya kamu teman Pro 2 di hari ini, semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan jangan lupa juga buat sarapan, cukup minum, dan yang paling penting jangan lupa kasih semangat buat diri sendiri. Karena penting banget di musim yang kering ini, tenggorokan juga sering banget kering ya. Jadi jangan lupa buat kamu bisa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi. Menarik sekali pagi hari ini kita bakal ngobrolin salah satu hal yang mungkin deket banget sama kita, mungkin ada di meja makan kita, yakni ini juga adalah hal-hal yang sering ada di hari-hari kita. Setiap hari kita bakal ketemu dia terus, yakni adalah nasi ataupun juga beras teman Pro 2. Ada informasi nih kemarin di mana pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada 15 September 2026 atau hari Selasa. Yang mana penarikan ini juga dilakukan setelah pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian antara klaim yang tercantum pada produk dengan kandungan sebenarnya. Oh wow, sebenarnya kita bakal kenalan sih sama makanan fortifikasi ini. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut pastinya teman Pro 2 di pada edisi hari ini. Stay tune.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Temu Pro 2 ada informasi beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman ini memerintahkan agar produk yang bermasalah ditarik dari peredaran. Yang mana juga menyampaikan nih pemerintah, kalau izin produk bisa dicabut dan juga pihak yang terbukti melakukan pelanggaran bakal diproses sesuai hukum. Saat ini juga Satgas Pangan Polri masih mendalami dugaan pelanggaran ini buat mengetahui bentuk pelanggarannya dan juga siapa pihak yang bertanggung jawab. Iya, dengan adanya informasi ini tentunya kita juga jangan langsung panik dan juga ketika membeli beras gitu ya. Yang penting kita sebagai konsumen tetap perlu memperhatikan informasi di kemasan dan juga mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Nah, mungkin ada dari kamu juga yang nanya nih, sebenarnya beras fortifikasi itu apa sih? Jadi, nah ternyata dari laman rri.co.id ini teman Pro 2, fortifikasi itu proses menambahkan zat gizi tertentu ke dalam makanan yang tujuannya buat meningkatkan kandungan zat gizi atau mengembalikan zat gizi yang berkurang selama proses pengolahan. Untuk konsep fortifikasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Nah, kita bisa menemukannya pada berbagai produk pangan, kayak garam yang ada yodiumnya, tepung yang ditambahkan zat besi, minyak goreng dengan vitamin tertentu, bahkan juga produk beras. Jadi kalau sebuah produk disebut pangan fortifikasi, ya artinya ada zat gizi tertentu yang ditambahkan ke dalam produk itu. Jadi fortifikasi juga berbeda ya sama minuman suplemen. Kalau suplemen kan dikonsumsinya sebagai produk tambahan. Tapi zat gizi pada makanan fortifikasi itu udah jadi bagian dari produk pangan yang kita konsumsi. Jadi keberadaan pangan fortifikasi juga bisa ngebantu masyarakat dapetin mikronutrien tertentu lewat makanan sehari-hari. Tapi ingat ya, makanan fortifikasi bukan berarti otomatis jadi satu-satunya sumber gizi kamu teman Pro 2. Tetap perlu yang namanya makanan yang beragam biar kebutuhan tubuh bisa terpenuhi dengan lebih seimbang.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Sony bisa dipecah belah,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama. Produ FM.

kata Viva, perlu makanan harus seimbang juga. Terus kenapa nih ada jenis-jenis makanan yang perlu difortifikasi? Nah, karena ada zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh itu tuh dalam jumlah kecil aja, teman Pro 2. Nah, contohnya zat besi nih, vitamin dan juga yodium. Dan fortifikasi pangan jadi salah satu upaya buat ngebantu mengatasi masalah kekurangan zat gizi di masyarakat. Kalau di Indonesia sendiri nih, dari laman rri.co.id, fortifikasi juga berkaitan sama upaya mengatasi masalah kayak kurang gizi, stunting, dan juga gangguan akibat kekurangan yodium. Karena kelompok tertentu ini juga bisa punya kebutuhan gizi yang beda-beda ya. Misalnya di anak-anak, ibu hamil, lansia, atau orang yang menjalani pola makan tertentu. Tapi bukan berarti semakin banyak makanan yang difortifikasi semakin baik juga. Karena kita tetap perlu melihat makanan secara utuh gitu. Ada beberapa produk pangan fortifikasi yang bisa melalui proses pengolahan yang ngebuat kandungan lain seperti gula, garam, atau lemak tetap perlu diperhatikan. Jadi prinsipnya tuh sederhana nih teman Pro 2. Fortifikasi bisa membantu memenuhi kebutuhan zat gizi tertentu, tapi pola makan juga tetap perlu beragam dan juga seimbang. Jadi berasa kayak ada dua gitu ya, hal yang harus kita perhatikan. Tapi ya gak apa-apa gak sih demi kesehatan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, pada akhirnya teman produa, makanan yang kita konsumsi emang kelihatannya tuh sederhana ya. Tapi dibalik satu bungkus beras ataupun juga dari makanan yang udah difortifikasi ini, ada proses produksi, distribusi, pengawasan, sampai dengan informasi yang harus bisa dipercaya. Jadi boleh deh kita mengkonsumsi ataupun juga sebagai konsumen wajib banget harus lebih teliti. Ya bukan takut buat pilih makanan, tapi supaya kita tahu apa yang lagi kita konsumsi. Ya kalau ada kasus kayak beberapa merek beras yang ditarik karena mengaku ada sudah difortifikasi tapi belum, ya itu kita serahkan pada pihak yang berwenang ya teman produa. Dan kalau ada yang ditarik atau dinyatakan bermasalah, ya jangan tetap dikonsumsi. Kita juga sebagai konsumen harus bisa tahu juga nih merek-merek ini gitu, bahwasannya ada beberapa yang mengaku kalau sudah difortifikasi tapi ternyata belum gitu. So cerdas-cerdas kita sebagai seorang konsumen teman produa. Next kita masih di Spada teman produa. So stay tune di sini di program Ada Makan Bareng, teman terbaik kamu.